0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo. Ini hari Kamis, bro.
0: Yo, ay, hari Kamis, teman Pro 2.
1: Hari Rabu,
0: nih. Masih Rabu, coy. Tanggal 15 nih, masih tanggal 15. Udah pengen akhir bulan ya.
1: Iya ya, cepet banget. Maksud gue kayaknya waktu berjalan cepat sekali begitu.
0: Berjalan cepat sekali dan gak kerasa udah pertengahan bulan Juli aja, cuy.
1: Betul, dan ternyata tadi malam tuh seru banget ya.
0: Gokil, parah.
1: Antara Spanyol dan juga Prancis.
0: Prancis 2-0, bro.
1: Dimenangkan oleh
0: Spanyol.
1: Seperti dugaan sih. Seperti dugaan sih.
0: Tapi sebenarnya gue berharap ada rematch antara Prancis sama Argentina tadinya. Ternyata tidak akan terulang nih.
1: Tidak. Kayaknya Prancis tahun ini kuring deh.
0: Kuring ya, karena banyak juga fans yang bilang kayak kok mainnya begitu sih semalam gitu.
1: Jadi ya memang menurut gue Spanyol lebih unggul.
0: Benar. Karena kalau ya sebenarnya di gol pertama kan juga dia dihadiahi penalti ya. Dan langsung dieksekusi dengan baik sebenarnya gitu.
1: 2-0, bro.
0: 2-0 seorang Prancis runner up.
1: Enggak seorang sih, 11 orang.
0: Oh iya. Senegara negara yang tahun kemarin jadi runner up, tahun ini harus mungkin nanti memperebutkan juara 3, kita enggak tahu juga ya. Cuma ya okay lah, maksudnya dia udah sampai tahap ini.
1: Masih
0: udah bagus.
1: Masih hitungannya stabil. Apa? Tetap konsisten.
0: Konsisten, cuma emang Spanyol monster sih tahun ini.
1: Ah, Spanyol
0: monster, gokil. Monster. Gokil. Apakah sesuai prediksi dari AI ini, karena mostly ada 3 AI yang memprediksi
1: menjagokan Spanyol ya?
0: Menjagokan Spanyol. Menurut lu gimana? Apakah itu berdasarkan intuisi?
1: Itu sangat mungkin sih. Itu sangat mungkin banget, karena menurut gue ya Spanyol lagi dalam performa terbaiknya.
0: Iya, betul.
1: Walaupun katanya anak kesayangan FIFA adalah Argentina ya.
0: Oh, benar. Benar. Argen FIFA kan katanya. Argen FIFA. Iya, iya.
1: Itu rumornya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tapi kita bakal tunggu nih hasilnya nanti malam ya.
0: Betul.
1: Antara Argentina sama English.
0: Wede, udah siap begadang lagi, cuy.
1: Gue takutnya ada plot twist gitu. Kalau skenarionya kan kayaknya Argentina yang menang.
0: Iya, iya.
1: Tiba-tiba plot twist ternyata Inggris, berarti kayaknya menurut gue emang Spanyol.
0: Oh iya, benar. Nah, kita harus lihat nih nanti malam gimana hasil pertandingannya.
1: Betul. Lo bisa dengerin terus juga di Pro 3 ya. Atau juga lo bisa tonton langsung di TVRI pastinya sebagai official.
0: Betul, nanti kita akan bahas lagi tentang seputaran Piala Dunia ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Spada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Mil, anak muda bisa nggak sih bantu atasi kemiskinan?
1: Bisa banget, Tar. Kita punya kreativitas dan energi buat bikin perubahan.
0: Misalnya, banyak startup anak muda yang berkembang ya? Usaha digital gitu.
1: Betul, banyak juga yang bikin platform pelatihan skill buat yang kurang mampu, biar mereka bisa kerja dengan gaji lebih baik.
0: Bisa juga lewat crowdfunding atau kampanye sosial. Anak muda kan punya banyak pengaruh.
1: Iya, dan kita juga bisa bantu UMKM atau sektor pertanian akses teknologi biar pendapatannya naik.
0: Ternyata banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Yang penting kita nggak cuek dan mau turun tangan.
1: Iya, perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Kalau semua anak muda ikut ambil bagian, dampaknya bisa besar banget.

0: 105.2 Jakarta, teman yang terbaik. Kamu
1: sama Elan dan juga enggak ya?
0: Yoi, masih di sepada nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Mungkin lo yang semalam berbete-betean di jalan. Harusnya gue gak tahu ya, situasi udah terurai belum ya di daerah situ ya?
1: Soalnya tadi malam lumayan macet parah ya, terutama yang daerah Pancoran.
0: Wah, chaos coy.
1: Karena kan ada JPO yang roboh tuh di Tendean ya kalau salah ya?
0: Bener, di Tendean. Jadi lu bayangin efeknya tuh sampai Rasuna Said coy.
1: Ih, gokil.
0: Gila gak tuh? Ini sebenarnya menurut gue ini indikator bahwa jalan-jalan di Jakarta tuh udah over capacity banget.
1: Iya. Yep.
0: Karena akhirnya satu titik macet, stucknya tuh jauh banget gitu loh.
1: Benar, jadi emang alternatifnya agak sulit ya.
0: Susah banget.
1: Jadi emang seharusnya sudah dibikin sih untuk Jakarta tuh mobil terbang gitu.
0: Itu bisa sih. Ya gak sih? Itu sih bisa ya. Kalau di mobil terbang tuh bisa ini enggak sih? Bisa buka kaca sambil naruh tangannya gitu.
1: Kayak naruh sambil terbang. Bisa sih.
0: Bisa ya, harusnya.
1: Bisa.
0: Iya, gua sepakat sih mobil terbang bisa tuh.
1: Mobil terbang atau kita terinspirasi sama yang petani itu loh.
0: Yang mana tuh?
1: Petani yang,
0: oh, yang naik drone. petani naik drone sih itu transportasi masa depan tuh.
1: Masa depan banget. Jadi misalnya gue dari Depok nih, rumah gue di Sawangan, 30 km lah.
0: Betul.
1: Ya. Gue langsung, lan gue berarti ya.
0: Naik drone. Gede. Megang nasi uduk kan. Iya kan. Satu megang drone, satu nasi uduk.
1: Satu nasi uduk. Gede.
0: Nyampe.
1: Baru sampai Bundaran Senayan, baterainya habis.
0: Turun lagi dong. Turun lagi.
1: Ngecas dulu.
0: Iya. Tapi kalau menurut teman Pro 2, kira-kira apa kendaraan yang cocok ada di Jakarta sebenarnya? Karena sempat ada wacana yang taksi air kan tuh.
1: Aduh,
0: taksi air.
1: Lu gak mungkin naik taksi air ke kantor di Jenderal Sudirman kan?
0: Ya mungkin dari Bogor nih alternatifnya kan Ciliwung
1: sungai,
0: tuh.
1: Okay.
0: Iya kan, sungai Ciliwung sampai Sudirman kan nyampe tuh. Mungkin bisa tuh daripada lu desek-desekan di Bogor lain.
1: Bisa.
0: Rafting.
1: Bisa basah sih.
0: Lebih jatuhnya rafting ya kalau begitu ya.
1: Kalau ada kemacetan itu sulit juga kan nanti. Misalnya wah perahu karet saling bertabrakan. Iya kan? Iya gak sih?
0: Udah pindah ke air macet juga.
1: Macet
0: ya?
1: Macet juga.
0: Iya juga ya.
1: Karena ya gue yakin saking banyaknya warga gitu, komuter dari Bogor, orang dari Depok, Citayam, Bojonggede.
0: Bojonggede, iya. Iya, menurut gue kita harus kembali ke naik kuda sih gak?
1: Aduh.
0: Menurut gue itu lebih efektif, go green.
1: Oke.
0: Okay. Dan hemat energi.
1: Berarti harus dibikin kementerian dan gue susul supaya nanti menterinya Awkarin.
0: Yang
1: kena kuda tuh.
0: Yang pakai baju lengkap itu kan.

Teman Pro2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: Yes, masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan Angga di pagi hari ini. Saatnya untuk apa kita enggak?
1: Kita cek dulu update lalu lintas hari ini di Jakarta di Info Traffic.
2: Permisi kakak, saatnya Info Traffic ya.
0: Yes, untuk pagi hari ini kita akan diupdate oleh Brigadir Rian. Untuk Brigadir Rian, silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan Ellen dan Angga, serta selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama, kita mulai dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk di jalan arteri, kendaraan dari arah Cawang yang menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana volume kendaraan yang menuju ke arah Semanggi sudah mulai adanya peningkatan namun masih dalam batas yang normal. Sementara untuk di tol dalam kota, lalu lintas juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar pada pagi hari ini. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Senayan maupun ke arah Slipi pada pagi hari ini juga masih dalam keadaan kondusif lancar. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke Cawang yang melewati tol dalam kota juga dalam keadaan relatif lancar pada pagi hari ini. Dan memang di kawasan ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, semua dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu fokus dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam presisi.
0: Yoi, thank you banget Brigadir Rian dan selamat kembali bertugas ya. Dan kita kembali kemana, Kak?
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Angga dan Elandis pada pagi hari ini ya.
1: Betul, dan sekarang kita udah di daerah mana nih?
0: Di Cinere Gandul.
1: Cinere Gandul. Ada suara-suara burung.
0: Ada suara radio lawas, ya, TV ya. Lawas. Kayak pagi-pagi ini Mandra lagi ngelap oplet biasanya nih. Ya gak sih? Mandra ngelap oplet.
1: Bang Beni lagi marah-marah
0: lagi
1: gitu.
0: Lagi marah-marah ya. Mandra ngelap opletnya sambil marah-marah juga. Nyakitin semua, nyakitin semua.
1: Ada. Ini kayaknya rupiah masih 3.000 ya?
0: Masih 3.000 per US dollar. Dan juga kayaknya minyak, minyak. Kayaknya waktu itu bensin masih
1: Bopek.
0: Iya, masih 1.700 lah ya.
1: 1.700 ya?
0: Premix.
1: Gue premix sebenarnya.
0: Premix, ya kan, premix.
1: Ya dulu itu kalau gue sempet ngalamin loh itu
0: premik?
1: Bensin cuma gope.
0: Serius tuh?
1: Setahu gue ya.
0: Itu apa tuh waktu itu?
1: Apa ya namanya ya?
0: Belum
1: bensin.
0: Bensin ya. Karena dulu cuma bensin, solar, premik, sama apa ya yang Ron 88 tuh ada juga tuh.
1: Premix itu mungkin kayak ini ya, kayak Pertamax itu atau gimana sih?
0: Iya, pokoknya kan tergantung Ron-nya aja kan. Di Pertamina itu ada beberapa tuh, ada Premix, ada Super TT, ada BB2L sama Premium.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau Premix itu campurannya tuh oktan yang termasuk tinggi di zaman itu. Gitu. Terus di discontinue itu tahun berapa tuh? Pertama kali tahun 90 adanya. Gokil. Terus Super TT dan Super ini bensin di atasnya kalau sekarang kayak Pertamax berarti.
1: Kayak Pertamax
0: setara
1: ya?
0: Dengan Pertamax. Gitu. Dulu ada solar, ingat tuh masih ngisi solar.
1: Ngisi solar pakai Panther sih.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Dulu Panther aja bisa loh diisi solar.
1: Bisa. Sekarang enggak bisa ya?
0: Sekarang enggak bisa.
1: Oh.
0: Lu pasti mobil diesel sekarang harus pakai Dex kan?
1: Oh iya benar, Dex Light ya.
0: Harus Dex, Pertamina Dex atau Dex Light gitu. Solar enggak mungkin jalan.
1: Gak mungkin jalan. Tuh inget banget tuh lu. Berarti kalau misalnya bensin itu gope, solar tuh 300.
0: Oh
1: lu
0: lebih
1: ya.
0: Murah.
1: Gue tuh banget berarti ya. Zaman masih kakek gue punya mobil Colt namanya.
0: Colt yang berapa? 200?
1: 200 kayaknya ya.
0: Iya.
1: Terus habis itu dia punya duit lagi beli Panther.
0: Oh, Colt tuh van gitu kan?
1: Colt itu kayak bukan. Colt itu kayak
0: angkot. Iya kayak L300 gitu kan?
1: Iya betul, yeah. Tapi bentuknya lebih lonjong ya.
0: Iya yeah, benar.
1: Kayak mobilnya ini Dono yang nganterin turis-turis itu.
0: Iya.
1: Itu kok
0: yang ini
1: yang
0: apa?
1: Ketinggalan.
0: Yang bulenya nanya kan?
1: Iya. Yeah. Ini dibangun berapa lama?
0: Gak tau Mister.
1: Malah tidak ada.
0: Tapi gue, lu sempat ini gak ngisi Vespa gitu? Vespa kan harus diisi pakai oli juga tuh.
1: Oh dicampur.
0: Bensin campur. Nah
1: ya,
0: dulu sempat
1: ya?
0: Ada tuh beberapa pom bensin yang punya bensin campur.
1: Oh gitu. Gak cuma yang di eceran doang ya?
0: Gak ada. Jadi dia punya station sendiri untuk bensin campur.
1: Wah. Aduh, itu jadi kita flashback nih ya tahun
0: 80-an, 90-an
1: ya.
0: Sebenarnya di masa itu cukup variasi ya. Maksudnya produknya Pertamina zaman itu banyak ternyata.
1: Banyak. Iya.
0: Dan harganya oke tuh.
1: Karena masih minyak dunia juga kan ya pasti gara-gara inflasi dunia pasti harganya jadi naik. Sekarang bayangin kalau dulu gue ingat banget goceng itu udah 10 liter kan.
0: Wah gila.
1: Goceng 10 liter men.
0: Udah keliling Jakarta loh.
1: Keliling Jakarta. Tapi dulu belum sebanyak itu juga yang punya mobil, yang punya motor ya.
0: Bener.
1: Motor gak se-epic sekarang kan. Motor banyak banget.
0: Oh iya, iya. Dan di zaman itu kalau gak salah ya gak ya. Kalau gak salah itu. Lu ingat gak ya di filmnya Chips tuh? Itu kayaknya bensin kalau ngisi gak di stop ya. Ngisi terus ditinggal yang kasino. Akhirnya bayar berapa ribu gitu cuma buat bensin.
1: Oh iya bener.
0: Iya kan jadi kayak itu pompa bensinnya masih jadul banget.
1: Jadul banget. Sampai apa ya. Kayaknya gak ada tutupnya ya.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Zaman itu gak ada yang ngomong dari nol ya. Iya.
1: Jadi ya mungkin teman berdua punya cerita apa nih gitu ya, tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu gitu.
0: Oh, gue ingat banget dulu pom bensin logo kuda laut.
1: Oh iya. Pertamina itu logonya kuda laut.
0: Kuda laut.
1: Kalau sekarang kan bentuknya udah beda tuh.
0: P gitu ya. Dulu kuda laut tuh lucu loh guys sebenarnya menurut gue.
1: Karena
0: kayak
1: karena kan dulu ibaratnya orang di pas apa di lepas pantai gitu ya. Yeah, kan. Itu kan kenapa ada kuda laut?
0: Iya, yeah, kuda laut dan bintang ya.
1: Bintang.
0: Iya, yeah. Kalau kata Pak Dindro, hotel kuda laut. Saya dia nginep di pom bensin gitu.
1: Iya, beda.
0: Hotel kuda laut.
1: Oke, okay. Ya udah pokoknya buat teman berdua coba yeah. Kasih tahu ke kita lu punya memori apa di beberapa tahun ke belakang ya. Kita mau coba ke mesin waktu nih.
0: Betul, teman berdua kasih tahu kita di 0811 800 105.

Tahukah Anda ada fakta unik yang mungkin jarang kita ketahui? Bahwa ternyata kita tidak bisa berbicara sambil bernapas. Meskipun terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. Ketika kita berbicara, otak kita memberikan prioritas pada aktivitas berbicara daripada bernapas. Proses ini dikenal sebagai refleks laringeal, di mana laring atau kotak suara kita menutup saat kita berbicara, memungkinkan kita untuk mengeluarkan suara tanpa bernapas. Jadi, ketika kita berbicara, cobalah perhatikan bahwa kita mengambil napas di antara kalimat-kalimat. Selain itu, paru-paru juga memiliki kapasitas udara. Saat kita menarik napas, udara akan tersimpan di paru-paru dan membuat kita akan berbicara. Siapa sangka, sesuatu yang kita lakukan setiap hari ternyata memiliki rahasia kecil seperti ini.

0: Selasa Februari 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga Elan, tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yoi, kita masih menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2.
0: Dan kalau kita ngomongin soal masa lalu ya,
1: yoi,
0: mungkin gak terlalu jauh lah ya.
1: Betul.
0: Tadi kita sempat ke masa-masa 80-an, 90-an.
1: Ya. Yes, betul.
0: Kalau misalnya di tahun 2000-an, 2010-an gitu ya. Kalau lu harus nyebut satu nama band gitu, lu bakal nyebut siapa?
1: Supernova. Jelas itu.
0: Oke, ntar kopi ya.
1: Di barter sama kopi.
0: Pancingannya Brazil.
1: Iya, tapi selain Supernova ya kayak, banyak banget band yang di era itu gue dengerin.
0: Contohnya?
1: Niji.
0: Betul.

0: Bukan aku.
1: Lagi sibuk dia.
0: Lagi sibuk apa?
1: Apa?
0: Jadi wamen.
1: Jadi wamen, bener
0: ya, wamen budaya.
1: Terus juga, apa lagi? Project Pop tuh band bukan sih?
0: Project Pop band.
1: Band ya hitungannya band, ya?
0: Walaupun bukan band, dia grup band ya. Apa namanya? Vokal group band.
1: Vokal group band. Yeah. Project Pop dan pastinya The Massive.
0: The Massive lagu yang paling familiar buat lo apa?
1: Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu.
0: Itu dia.
1: Itu semakin kalau gue.
0: Kalau gue jujur, cinta ini membunuhku.
1: Cinta ini membunuhku.
0: Itu lagu yang paling apa ya? Itu paling keren hits nomor pertama tuh.
1: Pertamanya dia.
0: Ngading-ngading pertamanya justru yang apa ya? Ada lah waktu pertama kali tuh apa judulnya ya?
1: Kayak seinget gue malah Cinta Ini Membunuhku.
0: Iya, jadi di album. Tapi sebelumnya kan dia sempat bikin kayak kompilasi gitu waktu Wanted itu.
1: Oh bener gue Cinta Ini Membunuhku, Merindukanmu.
0: Bukan. Ada satu lagi.
1: Diam tuh.
0: Yang kompilasi Wanted 2007.
1: 2007.
0: Nanti ada The Massive lagu ya.
1: Coba kita lihat ya.
0: Tak bisa hidup.
1: Oh iya iya iya iya. Ini. Tak bisa hidup tanpamu. Aku tak bisa hidup
0: tanpamu. Gitu lagi.
1: Iya iya kan. Tak bisa hidup tanpamu. Iya iya. Ini salah satu single pertamanya dia ya.
0: Betul.
1: Oh iya bener. Oh ini masih. Wah Rian masih kecil banget ini.
0: Masih sangat sangat dan. The Massive itu kan salah satu band yang menurut gue dia tuh berawal dari festival-festival.
1: Oh iya benar. Bahkan kalau nggak salah Surya Insomnia tuh waktu festival band lawan terberatnya adalah The Massive dulu. Kata Surya sih kayak The Massive mungkin nggak nganggap dia. Cuma kayak The Massive gokil waktu itu.
0: Jadi ya udahlah ya, memang pantas untuk bisa ada di posisi yang sekarang.
1: Bener dan apa? Kalau gue ingetnya waktu dia ngisi soundtracknya Boboiboy. Oh, dia sempat ya.
0: Di bawah langit yang sama kita.
1: Itu enak juga tuh. Iya. Kalau lo ingetnya apa lagi?
0: Siapa lagi ya? Aduh, lagu yang gue suka tuh yang itu Merindukanmu.
1: Yang Merindukanmu, terus apa lagi?
0: Terus juga ada Jangan Menyerah pastinya.
1: Oh itu legend itu. Yang Jangan Menyerah tak ada manusia itu. Legend juga.
0: Itu legend banget ya.
1: Parah. Mungkin ada juga dari teman berdua yang dari mudanya atau dari kecilnya diiringi sama lagu-lagu The Massive ya.
0: Contohnya
1: tadi Cinta Ini Membunuhku. Terus juga lu waktu itu masih di label yang sama ya, enggak waktu sama The Massive ya?
0: Betul, waktu masih di Musika ya.
1: Masuk tuh
0: di Musika. Sekarang kita sama-sama indie kan.
1: Bener. Dan lu tau enggak di zaman itu gue masih SD tau.
0: Serius?
1: Iya.
0: Berarti gue
1: zaman Cinta Ini Membunuhku gue SD gue.
0: Gue juga SD juga sih.
1: Lu capseknya mungkin ya. Capseknya. Tapi ada satu hits yang pengen kita puterin juga di pagi hari ini nih.
0: Sambil gue mau ngasih tahu kalau nanti sore tuh bakal ada The Massive.
1: Yo, gitu.
0: Lu kalau pengen nonton nanti datang aja di sini jam 7 malam ya.
1: Ke Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Jakarta ya.
1: Lu langsung siapa tahu mau ketemu Rian.
0: Betul, ketemu sama Kiki.
1: Kiki dan juga sama siapa lagi? Lukman.
0: Bukan dong. Lukman itu
1: Noah.
0: Siapa lagi sih? Ada Rama. Tadi ada sama Kiki.
1: Iya, Kiki.
0: Ada Rai. Ada Wai.
1: Oh, Indra Lesmana gak ada?
0: Gak ada.
1: Oh gak ada, sorry.
0: Itu lain lagi.
1: Itu Krakatau. Ini The Massive 92 dengan Cinta Ini Membunuh.

0: Pro 2.
1: Yes, masih di Momotaru morning topik seru.
2: Iya, dan juga tentunya masih nemenin lo teman berdua sampai jam 9 nanti ya. Kalau misalnya ngomongin soal masa lalu gitu ya. Kayak kemarin tuh kan baru masuk banyak yang pada MPLS tuh.
1: MPLS bener.
2: Lu inget gak waktu pertama kali masuk SD lu ditemenin apa gak sama nyokap bokap lu?
1: Gue inget gue sekolah tuh sekali doang ditemenin waktu playgroup. Abis itu dilepas.
2: Sampai SD?
1: Iya. Sampai SMA bahkan.
2: Iya dong. SMA pasti dilepas.
1: Gue sekali doang itu. Abis itu udah gak pernah ditemenin lagi.
2: Lu gak ngerasa ngantuk atau apa? Enggak, takut
1: sih.
2: Gitu?
1: Pengen boker aja sih. agak panik ya kalau kayak
2: panik
1: gitu.
2: Agak panik ya. Iya tuh waktu itu gue juga sempat punya teman yang tiba-tiba nangis. Kenapa? Ternyata pup ya? di kelas.
1: Iya. Pipis juga kayak gitu. Tuh teman gue ada yang kayak gitu juga tuh. Lagi sholat duha gitu. Kita di kelas tuh sholat duha. Jajar. Dia pas ruku tiba-tiba ngalir bro.
2: Aduh.
1: Susah tuh benerinnya tuh. Gimana coba.
2: Gue termasuk orang yang gak mau pop di SD dulu.
1: Jujur ya.
2: Gue gak mau. Yeah. Gue pasti tahan-tahan deh.
1: Iya, sampai pulang pokoknya.
2: Karena biasanya jorok banget cuy.
1: Antara jorok sama teman-teman lu iseng kalau gue.
2: Oh gitu.
1: Teman-teman jadi biliknya tuh gak terlalu tinggi gak dulu tuh.
2: Iya benar-benar iseng
1: jadi,
2: banget ya.
1: Jadi tau-tau ada pala ya kan gak enak ya.
2: Dari nongol.
1: Iya, itu gak enak tuh.
2: Tapi itu menyenangkannya dulu tuh kayak dibandingin sama sekarang tuh kita jadi... Kalau itu dulu tuh kayaknya kita bisa happy terus ya, karena memang kita kalau waktu masih kecil tuh orangnya nggak berdendam, nggak ada punya rasa marah sama orang.
1: Iya gitu. Bener-bener. Dan ya udah nanti tulus aja, gue sekolah, ntar juga sore udah pulang kok.
2: Udah pulang
1: gitu.
2: ngaji.
1: Iya lagi bener TPA lu.
2: TPA lu. Bener.
1: TPA tuh kesempatan
2: gue. Tempat pembuangan akhir.
1: Salah. Itu Bantar Gebang kalau itu. Jadi kalau di TPA tuh kesempatan gue untuk jajan-jajan sembarangan tuh enggak?
2: Soalnya di depannya banyak yang jualan.
1: Iya, abang-abang apa mainan, abang-abang gulali yang ditiup.
2: Iya, benar.
1: Iya, itu kesempatan gue buat jajan sembarangan tuh. Terus kalau misalkan ada yang jual ini dulu enggak? Ingat enggak? Kalam Al-Qur'an jadi kayak yang buat baca.
2: Iya, itu tuh. Belinya di sana ya, di depannya.
1: Iya, di abang-abang itu.
2: Wah, seru banget sih. Terus kalau zaman SD gue inget banget dulu waktu kita belum ada gadget kan. Itu lo ada abang-abang yang nyewain gamebot.
1: Itu.
2: Lo tau gamebot kan?
1: Tahu. Yang suka ada ini kan yang kalau kalah ngomongnya kasar.
2: Oh, itu Tetris.
1: Itu Tetrisnya.
2: Event sebelumnya tuh ada yang kayak mainan koboy-koboyan. Terus apa, Pac-Man.
1: Lu yang masih ditaliin?
2: Iya, ditaliin. Jadi kalau misalnya waktu lu udah habis, ter gitu.
1: Tadi dulu bang. Dikit lagi.
2: Jawa cepet gitu kan.
1: Lu jajan ini gak dulu gak? Agar yang bisa dibentuk-bentuk.
2: Oh iya banget tuh ya.
1: Agar bentuk masjid.
2: Iya, padahal kan gak mirip sama sekali.
1: Si mirip tuh. Nah terus ini teman berdua ada juga yang bergabung nih gak ternyata.
2: Ada
1: Momotaru. Ada dari siapa nih namanya? Haidar. Oh Haidar benar. Haidar katanya yang diingat dari masa lalu itu tren di TV kayak joget Cesar gitu. Terus ada Bang Jali juga katanya.
2: Bang Jali, okay.
1: Iya, terus dipopulerkan sama Denny Cagur dan seterusnya Harlem Shake. Oh dia tipikal yang inget joget-jogetnya ya. Lu seneng dong punya TikTok sekarang ya. Banyak tuh yang joget-joget tuh situ tuh. Nah itu dia ingetnya itu Harlem Shake dan bahkan juga pernah ngikutin trennya. Oh. Gokil juga kalau dia ngikutin trennya ya.
2: Betul. Jadi kalau misalnya lu ngerasa sekarang itu apa ya, banyak yang gampang dilupakan itu.
1: Bener.
2: Kalau dulu kan kayaknya banyak hal-hal yang gokil.
1: Gangnam gitu. Style.
2: Betul. Mungkin kalau zaman gue kalau sekarang banyak ada siri-siri terbagus kayak Agent Kim gitu ya. Dulu ada MacGyver bro.
1: MacGyver lu nonton ya dulu MacGyver.
2: Nonton
1: ya?
2: MacGyver ada Airwolf. Bukan itu E-Team deh.
1: Itu E-Team. Oh iya bener itu intro E-Team.
2: Kalau

0: Itu BA.
1: Itu
0: favorit gue tuh si BA.
1: Yang ini ya, yang cepak ya?
0: Iya,
1: yang rambutnya
0: Mohawk. Mohawk.
1: Iya, Mohawk, Mohawk. Wah, oh, gila nih di A-Team juga legend. Pakai fan, fan hitam.
0: Fan hitam yang hitam. Ada garis-garis merahnya tuh. Aduh, keren banget sih.
1: Jadi tahun berdua kalau yang lo inget dari masa kecil lo atau masa lalu lo, coba kasih tahu kita.
0: Sudah waktu lah ya, kita bonusin lah ya.
1: Betul, kita hari ini throwback Wednesday.
0: Oke,
1: throwback Wednesday. Throwback Wednesday. Masih di Momotoro.
0: Morning, morning, topik seru.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Momet Seru.
1: Morning morning topik seru.
0: Di pagi hari ini tadi kita sedikit nge-flashback ke zaman-zaman kecil ya. Lu dulu sempat main ini enggak sih, Ge? Tamiya main enggak sih lu?
1: Main dong.
0: Serius tuh? Main apa inget enggak dulu Tamiya lu?
1: Apa ya? Pokoknya yang punyanya Yon Kuro lah.
0: Oh, punya Yon Kuro. Itu zamannya Tamiya kan ada banyak ya, ada yang Let's and Go, ada yang Go for Speed, ada beberapa seri tuh.
1: Gue yang pertama banget sih
0: yang bareng
1: yang 4WD
0: Magnum ya?
1: Magnum.
0: Iya. Iya.
1: Itu gue sampai sempat dikasih dinamo sama teman gue.
0: Oh, dinamo setan
1: dinamo
0: tuh.
1: Dinamo setan jadi yeah. Gua, wah kenceng banget tuh, gokil sih. Jadi punya gue kalau yang beli yang secara apa yang reguler gitu kan kayak ya udah jalannya segitu gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dinamonya diganti, baterainya baterai yang cas-casan.
0: Iya, cas-casan ya. Yang mahal tuh yang cas-casan tuh.
1: Itu kenceng banget tuh. Sampai lo biasanya ada ke sirkuit kan?
0: Iya.
1: Yeah. Biasanya ada di mall-mall atau di itu ada yang benar-benar spesial buat sirkuit
0: Tamiya.
1: Dan bahkan sampai banyak akhirnya supaya kenceng mereka nggak pakai body.
0: Iya benar. Jadi apa trondol gitu ya.
1: Trondol gitu.
0: Iya.
1: Cepet banget.
0: Terus bannya udah diganti. Rollernya udah diganti.
1: Wah, udah keren banget.
0: Lu dulu ngerakit apa beli jadi?
1: Gua kayaknya ngerakit sih.
0: Lu ngerakit?
1: Ngerakit.
0: Wah, itu tuh tricky tuh karena kalau lu nempatinnya gearnya nggak pas,
1: itu jadinya blenyot-blenyot ya.
0: Tamiya lu jalan mundur.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi kalau
1: ya gearnya.
0: Iya kalau gear kebalik itu Tamiya lu jalan mundur.
1: Bener.
0: Itu tuh zaman itu apa ya, laki-laki tuh bisa jadi mekanik ya. Zaman itu laki-laki belajar jadi mekanik. Dan apa ya, itu sih serunya menurut gue modif Tamiya-nya.
1: Modif Tamiya ya.
0: Modif Tamiya itu seru banget menurut gue tuh.
1: Oke.
0: Parah-parah.
1: Jadi dulu itu karena ada filmnya juga kan.
0: Iya bener
1: itu kan. Dash apa ya namanya, Dash
0: Dash apa ya itu ya.
1: Dash
0: film Tamiya.
1: Terus hari Minggu dulu.
0: Dash Let's and Go. Gue tuh yang Let's and Go tuh.
1: Kalau gue yang pertama banget yang coba Yon Kuro.
0: Yon Kuro.
1: Dash apa? Dash Yon Kuro.
0: Dash. Oh iya, yeah. Dash Yon Kuro namanya. Yon Kuro. Dash Yon Kuro. Iya, yeah, Mini 4WD ya dulu ya.
1: Mini
0: 4WD.
1: Itu yeah. Gue sampai ngelihat kalau ngelihat apa dusnya Tamiya tuh keseneng banget sih.
0: Parah dulu tuh. Bahkan untuk Tamiya murah, dusnya aja udah
1: keren banget.
0: Keren gitu loh.
1: Padahal dulu ya gak tau ya, dulu harganya mungkin sekitar 10 ribuan gitu. 10 ribu atau 15 ribu gitu.
0: Buset, 15 ribu dapet Tamiya ya.
1: Tapi zaman itu
0: loh. Iya benar.
1: Gue kayaknya pernah beli action figure aja pernah yang harganya cuma 23 ribu gitu.
0: Iya.
1: Kan bagus banget.
0: Gitu. Karena zaman itu kan
1: ya, belum inflasi.
0: Dan juga kita tuh seneng gitu ngelihat ada mobil yang ban karetnya beneran.
1: Bener.
0: Ada
1: kayak
0: dinamonya.
1: Mobil F1.
0: Iya kayak mobil F1 tuh keren banget tuh. Dan di WhatsApp nih udah ada yang join juga nih gak untuk cerita di pagi hari ini. Ada dari Cindy nih katanya. Katanya yang diinget dari masa lalu kalau sebelum sekolah itu sambil siap-siap sambil nonton SpongeBob di Global TV.
1: SpongeBob ya.
0: Lu suara lebih mirip ini barusan.
1: Suneo
0: lebih ke Suneo.
1: Cain ya.
0: Yang bener kamu Cain.
1: Aku itu abis baru keliling dunia Cain.
0: Udah, sombong ya anak
1: sombong,
0: itu ya.
1: Sombong ya.
0: Congkak. Katanya indikatornya udah mepet berangkat sekolah tuh kalau SpongeBob udah mau selesai. Terus kalau kalau Minggu nontonnya tuh Shinchan. Oh iya, Shinchan tuh kita masih nonton tuh. Terus sama nyari jadwal tayangan TV di Koran Nova. Boy, lo Koran Nova lo tahu? Koran Nova
1: tahu.
0: Tahu ya?
1: Tabloid.
0: Oh tabloid. Nova tuh tabloid bukan koran ya?
1: Bukan. Jadi kalau tabloid buat anak kecil itu namanya tabloid fantasi.
0: Oh.
1: Sama tabloid Hope lah.
0: Oh iya.
1: Terus ada lagi tabloid Bintang Indonesia.
0: Iya.
1: Ada juga kalau majalah Kawanku.
0: Oh, gue tuh pernah nemu buku ini enggak, buku cerita gitu punya bokap gue. Cuma kok naruhnya tuh agak keselip gitu. Apa ya? Gue sampai sekarang bingung tuh. Kayak buku
1: kecil
0: cerita,
1: ya.
0: Buku cerita kecil. Terus kayak cerita kan lumayan banyak dong.
1: Iya.
0: Itu gue penasaran tuh. Itu
1: komik.
0: Itu komik.
1: Komik Petruk Garek.
0: Tatang S.

0: Emang iya bro, kita lebih baik masing-masing aja.
1: Masing-masing tapi tetap kontekan ya.
0: Ah itu kata-kata buaya tuh. Gimana teman Pro 2, kita masih di Spade Slot Pagi teman Pro 2.
1: Tapi dan apa? Bener, maksudku dalam artian ketika kita itu mencoba memaksakan sesuatu emang kadang-kadang gak mungkin.
0: Betul.
1: Ya udahlah, kita biarkan hidup kita itu menemukan jalannya sendiri gitu.
0: Iya, kalau masing-masing kan sendiri-sendiri. Kalau belok-belok misang-misang.
1: Gitu. Tendangan misang.
0: Iya, benar.
1: Betul-betul. Nah, jadi kalau lo pernah gak sih ngerasain ketika lo ngerasa, aduh, kayaknya udah gak bisa dipaksain deh gitu.
0: Iya, kalau udah gak bisa dipaksain sih, gue tolak ukurnya udah mending cabut aja.
1: Cabut ya?
0: Mending cabut.
1: Karena gak bagus juga kalau misalnya hati lo dipaksain untuk apa ya? Untuk bisa terus-terusan ngerasa, emang gue harus kayak gini.
0: Nah, itu yang biasanya melahirkan banyak penjahat bro, banyak villain.
1: Betul, villain.
0: Salah satunya adalah Doomsday yang akan tayang di Avenger Doomsday bro. Jadi ternyata kalau misalkan, nih kalau lu fansnya Avenger ya, udah lama dan juga fansnya Marvel, lu tuh harus nonton, nih ada tipsnya, lu harus nonton X-Men 97 dulu.
1: Waduh lama juga ya.
0: Lumayan, nah jadi lu harus nonton itu X-Men
1: animasi lagi?
0: Iya, kartun.
1: Karena di situ X-Men bakalan ada Dr. Dooms-nya ya.
0: Iya, bakal ada Dr. Dooms yang akan mungkin lebih didetailin dulu ceritanya gimana ya sebelum dia jadi Doomsday gitu. Ini juga banyak banget karakter di sini, ada X-Men, terus ada Wolverine, ada Jean Grey. Waduh, ini cinta matinya Wolverine.
1: Itu di Rotten Tomatoes-nya masih 99%.
0: Iya, ratingnya itu tinggi banget. Berarti bagus untuk
1: ya?
0: Untuk
1: ceritanya
0: usia,
1: bagus ya?
0: Iya, untuk taraf kartun aja mungkin pengantar ceritanya bagus gitu. X-Men gitu. Lo harus nonton dulu nih X-Men 97.
1: Lo paling suka dari X-Men siapa bro?
0: X-Men? Gue X-Men suka banyak gue.
1: Siapa? Ada X-Men, ada Wolverine, ada dokter apa, ada Xavier
0: Tarzan,
1: Professor X.
0: Bukan maksudnya di Avenger kadang ada Tarzan. Iya benar.
1: Ada Cyclops.
0: Iya
1: ada
0: Storm Beast, ini Beast yang biru nih.
1: Beast yang biru pinter banget tuh.
0: Gue sebenarnya lebih ke, jujur ya, kalau Wolverine gue lebih suka film yang ini, yang bukan Back to the Future, apa The Day of Future Past.
1: Oh, X-Men. Itu yang waktu zaman-zamannya mereka baru belajar ya.
0: Iya, terus dia time travel ke tahun 80-an.
1: Untuk
0: nemuin Xavier nih. Ini tuh gue suka tuh.
1: Gue juga suka.
0: Tapi ini tips juga teman produ kalau lo mau nonton nih, karena Avenger Doomsday kan diprediksi tahun ini ya. Kalau nggak salah ya.
1: Akhir tahun. Ya, jadi di bulan ini kalau nggak salah Brand New Day dulu ya.
0: Brand New Day dulu harusnya. Spider-Man dulu ya.
1: Spider-Man ya.
0: Nah, lo bisa coba nonton nih X-Men 97 season 2 sebelum Doomsday. Biar lo tahu nih, kira-kira Profesor Dooms itu kenapa sih dia bisa jadi Doomsday.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ketemuin ya, pokoknya mudah-mudahan bagus lah filmnya.
0: Betul.
1: Ini biar bisa gue semakin excited lagi nonton Avengers yang sudah lumayan hilang kemarin.
0: Lo udah gak
1: se-excited dulu ya.
0: Karena katanya ini film 2 jam 45 menit.
1: Oke.
0: Lo mau ngapain tuh 2 jam 45 menit di dalam bioskop? Coba lo pikirin deh.
1: Iya. Kita cobain ya, kita tungguin pokoknya trailer terbarunya juga pasti udah nanti-nanti sama pecinta Marvel.
0: Betul.

0: Menurut gue Leodra berani juga nyuruh-nyuruh angin nyampein rindu ya. Kalau anginnya duduk gimana?
1: Iya benar, angin duduk.
0: Iya, ngeri lah.
1: Bahaya tuh malah masuk angin, ya kan? Malah meninggal. Ya.
0: Jadi jangan lupa sarapan teman berdua.
1: Biar enggak kena angin duduk.
0: Betul.
1: Gue sih penasaran aja sih. Kalau angin duduk itu duduknya duduk bersila atau duduk selonjoran?
0: Tahiyat akhir. dia nekuk gitu. Iya, gitu.
1: Kadang apa ya? Indonesia tuh hebat ya punya istilah-istilah yang gak mungkin dimiliki sama orang lain gitu.
0: Orang angin luar duduk. Negeri. Iya, orang luar negeri mana kepikiran orang meninggal karena angin duduk.
1: Angin duduk, angin kedalon.
0: Iya, terus juga kalau puyeng itu masuk angin. Gak ada istilah itu di luar negeri, di bener, kita doang.
1: Bener. Jadi, ya sometimes kita harus bisa apa ya, bangga gitu sama Indonesia ya.
0: Tapi lu percaya masuk angin?
1: Entrance wind itu.
0: Entrance wind.
1: Tapi gue relate masuk anginnya maksudnya adalah gas.
0: Oh.
1: Jadi kadang-kadang lo mual gitu kan. Ya itu sebenarnya asam lambung gitu.
0: Jatuhnya. Aslam.
1: Aslam.
0: Oh, jadi sebenarnya gas yang dari asam lambung lo tuh mungkin naik
1: terlalu gitu. Banyak, terlalu banyak gitu ya. Banyak, atau nggak bisa naik atau lagi naik gitu.
0: Itu yang bikin orang
1: itu sebenarnya masuk angin.
0: Mual gitu ya.
1: Mual, ya kan. Lo muntah, ya kan.
0: Iya,
1: sebenarnya masuk bener istilahnya masuk angin. Jadi masuk angin itu masuk gas sebenarnya, terlalu banyak gas yang ada di lambung lo.
0: Tapi kalau gue kadang pusingnya di leher lo, enggak lo ngerti nggak sih kayak di sini cengang, di, ya, iya cengang. Dan menurut gue kayaknya masuk angin deh gitu.
1: Nah kalau itu apa ya, kalau itu menurut gue ya ketegangan. Gue kayak dokter Gia.
0: Dokter Angga ya, dokter Angga.
1: Enggak sih, biasanya kalau tegang itu kan biasanya gara-gara lu terlalu sering megang handphone ya kan?
0: Ah, gara-gara itu.
1: Posisi handphone, posisi lu dalam waktu jangka lama scrolling TikTok gitu kan. Leher lu jadinya agak-agak tegang kan?
0: Oh, berarti gua kebanyakan main HP.
1: Betul.
0: Gara-gara itu.
1: HP terus.
0: Oh ternyata itu emang sumber masalahnya, HP terus ya. Mungkin buat teman-teman berdua yang percaya juga dengan masuk angin, lu dulu pernah nggak waktu kecil?
1: Yang gue nggak percaya sebenarnya adalah dikerok itu katanya bisa ngeluarin itu menurut gue enggak sih.
0: Enggak.
1: Jadi kalau setahu gue ya, siapa yang pernah jelasin ya? Itu Deddy Corbuzier atau siapa gitu?
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dikerok lo jadi ngerasa enak kan? Lo tuh lagi disakitin. Nah kalau lo lagi disakitin itu tubuh lo tuh mengeluarkan hormon yang bisa membuat lo lebih kuat gitu.
0: Oh jadi healnya ya?
1: Healnya adalah ketika lo disakiti terus hormon apa gitu ya, gue nggak terlalu lupa namanya, itu bisa bikin lo jadi lebih enakan rasanya.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi itu makanya kenapa orang tuh kadang nyari untuk disakitin karena itu ya, enggak ya,
1: supaya hormonnya keluar.
0: Oh ternyata itu ya,
1: menemukan kenikmatan dari disakiti oleh seorang pasangan.
0: Iya kenapa orang kadang bertahan di hubungan toksik mungkin karena itu ya, enggak
1: betul. Selain mungkin dia tinggalnya di Jawa Barat.
0: Kenapa tuh?
1: Toksik Malaya.
0: Toksik Malaya dong.

0: Yes, sama berdua dan udah gak kerasa banget udah hampir jam 10 ya enggak ya?
1: Kerasa sih buat gue. Kerasa ngantuk.
0: Lumayan ya. Lumayan ya. Tapi tenang aja karena nanti kita bakal dihibur sama The Massive ya.
1: Oke, buat lo yang pengen nonton The Massive nanti datang aja ke RRI Jakarta ya di Jalan Medan Merdeka Barat.
0: Kalau mau nonton di lantai berapa enggak?
1: Di lantai 2.
0: Lantai 2.
1: Auditorium Yusuf Rono Dipuro.
0: Nah, lo langsung aja nanti kalau ke RRI pencet lantai 2 langsung. Nanti lo nonton The Massive di situ. Free.
1: Betul. Free.
0: Widih.
1: Tapi kalau misalnya lo gak sempat ya lo bisa nonton aja di YouTube.
0: Boleh. Atau di TikTok nanti ya.
1: Ya di RRI Jakarta ya. Kalau kalau TikToknya Pro2 FM Jakarta.
0: Pro2 FM Jakarta. Oke, kalau gitu teman Pro2 selamat menjalani sisa hari ini. Semangat terus dan juga happy-happy terus pastinya.
1: Alright.
0: Alan Negeri Sandaru pamit.
1: Kangga juga pamit.
0: And bye-bye teman Pro2.
1: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info

0: Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, Ariana Grande mengalami kendala teknis saat menggelar konser pembuka The Eternal Sunshine Tour di Barclays Center New York. Saat membawakan lagu Eternal Sunshine, mikrofon yang digunakan tiba-tiba mati. Meski begitu, Ariana tetap tenang memberikan isyarat kepada tim teknis dan membiarkan ribuan penonton melanjutkan lagu bersama hingga akhir mikrofon kembali berfungsi. Info Pro 2. Info selanjutnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyatakan Indonesia kini semakin dipercaya sebagai tuan rumah berbagai event musik internasional. Salah satunya adalah rencana konser BTS di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari pada akhir Desember 2026. Menurut pemerintah, konser berskala global seperti ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu mendorong sektor pariwisata mulai dari hotel, kuliner, transportasi, hingga UMKM. Info selanjutnya, Tom Cruise kembali mengejutkan penggemar lewat transformasinya total dalam film terbaru Digger. Di film garapan sutradara Alejandro G, Cruise tampil sebagai konglomerat bisnis minyak bernama Digger dengan penampilan berbeda. Mulai dari rambut memutih, tubuh berperut buncit, hingga logat Amerika Selatan yang kental. Film ini mengangkat kisah seorang pengusaha yang dituding menjadi penyebab bencana lingkungan global. Dan Tom Cruise mengaku langsung tertarik dengan proyek tersebut sejak pertama kali melihat konsep karakternya. Sementara sang sutradara menyebut transformasi Cruise sebagai salah satu yang paling luar biasa dalam karirnya. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist. Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Seroslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi sama Oci teman Pro 2 nemenin lu di Pro 2 Hitlist. Ya seperti biasa, dan di jam ini lu bisa banget request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi sebelum itu, gua bakal puterin 3 lagu dulu buat nemenin lu teman Pro 2. Yang pertama ada Amin Paling Serius dari Sal Priadi, dan juga ada dari Marion Jola X Rizky Febian dengan Tak Ingin Pisah Lagi, dan terakhir Oasis dengan Wonderland.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Pastinya di jam ini lo bisa request lagu favorit lo sekarang dan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Atau lo bisa request by TikTok ya, karena gue lagi live TikTok di Pro 2 FM JKT. Langsung aja ya teman Pro 2, dan sekarang gue mau bacain dulu requestnya yang udah masuk ke playlist. Yang pertama ada dari siapa nih namanya nih? Ya gak ada namanya dia ya. Ah, dari Aca. Aca mau lagu Tulus Adu Rayu nih. Oke. Terus juga ada yang minta dari TikTok tadi, Budi Doremi dengan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Dan yang terakhir ada Angie dengan Remuk. Jadi itu 3 lagu requestan yang bakal gue puterin teman Pro 2. Buat lu yang pengen request juga, langsung aja gue tungguin di WA, atau juga bisa join live TikToknya Pro 2 FM JKT.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Stream FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Sekarang gue mau puterin lagu yang udah masuk ke requestannya Pro 2 nih, teman Pro 2. Sabar ya, ini ternyata hari ini tuh banyak banget yang mau request, tapi gue bisa satu-satu dulu. Jadi butuh proses ya. Ini 3-3 lagu dulu gue bakal puterin teman Pro 2, dan 3 lagu ke depan yang bakal gue puterin. Yang pertama ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ini kayaknya lagu gue banget karena merayakan single era ya. Nggak single era sih, gue emang single dari 20 tahun yang lalu. Sama Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Kalau misalkan tadi single eranya dirayakan, Samuel Cipta ini merayakan semestanya teman Pro 2. Mungkin sama pasangan lu, atau mungkin sama seseorang yang spesial di hidup lu. Dan yang terakhir ada Salon 7 dengan Melompat Lebih Tinggi. Langsung aja kita puterin, langsung ini dia buat lu, Tulus dengan Teh Hijau.

Translim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Dan gue masih puterin lagu-lagu requestan lu teman Pro 2. Sekarang gue mau bacain dulu nih. Yang pertama dari TikTok, ada yang minta lagunya Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana. Dan juga ada yang minta lagu dari Aisyah Retno dengan Wood dan juga Paufu dengan Dead Bad teman Pro 2. Jadi ini dia buat lu, Sesi Potret.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan di jam 11 ini, teman Pro 2, gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin. Dan juga udah gue siapin playlist yang pastinya buat hari Rabu lu lebih ceria, karena kayaknya gue liat-liat di luar nih agak-agak mendung gimana gitu ya. Mungkin lagi ada yang patah hati atau mungkin lagi ada yang sedih, teman Pro 2. Ini supaya lebih kita relate sama kehidupan kita semua ya, teman Pro 2. Gue bakal puterin lagu yang satu ini dari Perunggu, Ini Abadi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Hitlist ya. Sebelum kita masuk ke santai siang, nanti siang jam 12 sampai jam 3, teman Pro 2, sekarang gue bakalan puterin lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin, dan pastinya bisa nemenin lu di jalan, teman Pro 2. Jadi buat lu yang lagi ada di jalan, teman Pro 2, hati-hati jalan, jangan suka fokusnya ke HP doang, teman Pro 2. Karena kemarin tuh baru aja ada kejadian truk yang gak sengaja, dia tuh mungkin dari kronologinya ya gue dapet ceritanya adalah dia tuh si supirnya itu gak hitung pas-pas sama muatan dia. Jadi kan dia tuh bawa ekskavator kalau gak salah. Nah dia kira nih ini bisa lewat gitu ya. Dan akhirnya kemarin di tendian baru aja kejadian, dia tuh supirnya ternyata itu gak fokus karena main HP. Dan akhirnya ya kejadianlah kemarin ya yang menghebohkan satu Jakarta. Mungkin lu ada yang kena ininya teman Pro 2, apa namanya, kena macetnya teman Pro 2, karena macetnya ternyata panjang banget dari sampai ke kemana ya gue lupa, pokoknya panjang banget dan akhirnya sekarang udah bisa dilewatin lagi ya. Gitulah pokoknya kalau misalkan kita main HP di jalan gitu ya pasti ada aja gitu. Jadi lu fokus aja sambil dengerin gue siaran teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Mungkin ada yang ngerasa kayak gue gak sih, hari Rabu ini tuh lebih gedebak-gedebuk dibandingkan hari Senin sama hari Selasa, teman Pro 2. Aduh, kayaknya sih gue bakalan tarik kata-kata gue yang kemarin tuh bilang kalau misalkan hari Senin tuh lumayan hektik, atau mungkin hari Selasa tuh kayaknya rame banget ya. Hari ini, hari Rabu kayaknya juga lebih rame, lebih hektik juga, sama lebih capek, teman Pro 2. Ada yang sama gak sih ngerasain kayak gitu juga? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry agak cekukan sedikit ya teman Pro 2. Kayaknya gue butuh minum, tapi agak jauh minum gue ternyata teman Pro 2. Ya gue masih nemenin lo di Pro 2 Hitlist, pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat siang hari ini. Tadi gue baru aja lihat, ternyata di Astra lagi ada kecelakaan. Ada mobil yang nabrak, gue gak tahu dia mau parkir mungkin ya, atau mungkin sama kayak truk kemarin nih ya. Itu dia gara-gara main HP terus akhirnya nyenggol si JPO itu kan. Ya emang kalau kita ngapa-ngapain sambil main HP, kata nyokap gue, pasti ada aja gitu ya. Jadi buat lu yang suka ngapa-ngapain main HP, teman Pro 2, fokus. Nah ini gue jadi kayak nyokap gue nih jadi akhirnya nih ya. Tapi kalau Gen Z ya, menurut gue juga termasuk yang ngapa-ngapain tuh kadang yang megang HP gitu ya. Tapi tetap bisa fokus gitu. Mungkin kalau misalkan orangnya belum terlatih untuk fokus, gue rasa sih lo harus ngelatih fokus lo dulu, baru ngapa-ngapain main HP gitu. Tapi jangan teman Pro 2, apalagi kalau misalkan lo lagi di jalan, cukup lo dengerin gue aja sama lagu-lagu gue yang bakalan gue puterin teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan ya, jangan kebanyakan main HP di jalan, apalagi itu bahaya teman Pro 2.

Translipi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan thank you buat semuanya yang udah request tadi di jam 10 sampai jam 11 ini. Habis ini gue bakalan move ke Santai Siang dan kita bakalan ngobrolin soal UMKM dan juga makanan yang mungkin bisa jadi rekomendasi di siang hari ini buat lo teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci teman Pro 2. Dan sekarang masuk jam 12 siang, gue bakalan gak siaran sendirian di teman Pro 2, karena nanti gue bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang pastinya bisa jadi rekomendasi makan siang lo hari ini. Kira-kira sama siapa, udah ada yang tahu belum? Coba WhatsApp ke teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan kali ini di Santai Siang, nantinya gue bakalan ngobrol bareng UMKM yang pastinya ini mungkin lu yang Gen Z udah pada tahu mungkin ya. Tapi kalau misalkan belum tahu, nanti kita bakal kenalan lebih dekat. Dan juga kita bakalan kulik nih kira-kira menunya dari UMKM ini apa. Dan mungkin gue bakal kasih tahu dulu, nanti kita bakalan ngobrol bareng si Boni Pumpkin Cinnamon Roll ya. Ini kayaknya enak banget dan mungkin cocok banget buat lu apalagi yang suka dessert gitu ya teman Pro 2. Buat yang mau gabung bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan pastinya gue udah kasih tahu kalau misalkan hari ini dan kali ini gue gak siaran sendirian, karena udah ditemenin bareng Kak Nana dari Siboni. Halo Kak, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Wow, Siboni. Ini namanya Siboni Pumpkin Cinnamon Roll, bener?
1: Betul.
0: Oke. Mungkin ada yang belum tahu nih cinnamon roll atau Siboni ini apa, Kak. Coba mungkin bisa kenalan dulu kali ya ke teman-teman Pro 2 ini.
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2, aku Nana dan aku owner dari UMKM namanya Siboni. Jadi kita itu pumpkin cinnamon roll. Mm-hmm. Jadi baked goods kita semuanya itu terbuat dari pumpkin.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga nama kita sebenarnya sekarang Toko Siboni, Kak.
0: Oke. Karena udah punya store nih ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Awal mula bikin Siboni ini emang kakak bikin bisnis atau dari awal iseng-iseng aja akhirnya rame gitu, banyak yang request minta dibikinin?
1: Oke, dari awal itu sebenarnya aku memang tujuannya pengen bangun bisnis, karena aku capek kerja yang formal gitu.
0: Oke, kantoran ya, gitu ya?
1: Iya, kantoran. Sebenarnya aku nggak kantoran banget, tapi aku tuh sebelumnya handle misalkan sosial media atau aku fotografi media gitu.
0: Budak agensi gitu. Kayaknya gitu ya?
1: Iya, semacam gitulah, Kak.
0: Oke. Dan akhirnya menemukan ide untuk membikin si cinnamon roll ini, atau awalnya iseng-iseng atau dari apa dulu nih, Kak? Sebelum jadi cinnamon roll ini.
1: Nah, awalnya sebenarnya aku tuh memang pengen bikin bisnis mulai dari tren gitu. Jadi aku lihat zaman sekarang tuh kayaknya yang lagi trending itu adalah roti gitu.
0: Betul.
1: Setelah roti, terus yang lagi trending juga sekarang ada labu gitu. Nah, dari banyak brand-brand yang naik banget yang aku lihat itu tuh kebanyakan rata-rata mereka punya produk yang unik gitu. Misalkan USP tersendiri yang bikin orang tuh penasaran gitu.
0: Iya. Akhirnya
1: gitu. Jadi jadi akhirnya aku kepikiran apa nih yang sekiranya kira-kira bisa trendy gitu. Jadi aku memang tujuannya pengen jadi semacam trendsetter gitu, bikin sesuatu yang belum ada gitu.
0: Oke. Gitu sih, Kak. Akhirnya bikin si cinnamon roll ini.
1: Iya, si cinnamon roll ini, kenapa aku bikinnya cinnamon roll? Karena aku perpaduin roti zaman dulu. Cinnamon roll itu kan roti zaman dulu.
0: Iya,
1: gitu kan,
0: jadul,
1: Kak.
0: jadul banget. Kalau dulu tuh ada juga roti cinnamon tapi apa gitu lah. Pokoknya ada juga kayak gitu. Iya.
1: Benar-benar gitu. Jadi memang tujuan aku tuh pengen ngegabungin tren lama dengan tren baru gitu, Kak.
0: Oke. Kalau sekarang tuh kan banyaknya donat ya kan. Kalau dulu ada donat jadul, terus ada toppingnya. Sekarang tuh mungkin bisa dari topping matcha atau mungkin topping taro. Tapi kalau misalkan kakak ini bikin cinnamon roll dengan isian, atau ini labunya ini jadi bahan apanya nih, Kak? Kalau boleh tahu.
1: Oke, jadi labunya itu base-nya gitu. Jadi adonan kita itu kan sebenarnya adonan roti susu gitu, milk bread gitu. Sedangkan mungkin kalau cinnamon roll di luar sana kebanyakan dia basicnya pastry gitu kan.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
1: karena aku merasa aku lebih suka kayaknya cinnamon roll yang lebih kayak roti. Akhirnya aku bikin si cinnamon roll ini, aku campurin dengan pumpkin supaya dia jauh lebih lembut tanpa harus pakai pelembut lagi gitu.
0: Oke, simpelnya kayak donat kentang tapi kentangnya diubah jadi si labu itu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Wah, unik banget teman Pro 2. Mungkin ada yang udah nyobain atau mungkin ada yang belum nyobain juga teman Pro 2. Sama gue jujur juga belum pernah nyobain. Tapi gue lihat-lihat dari Instagramnya pernah ikut di Semansa Piknik nih ya, Kak ya?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, nanti kita bakalan ngobrolin itu. Tapi buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan juga bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Nana dari... Dari mana ini? Dari Siboni ya, toko Siboni. Oke. Tadi kita udah cari tahu nih kalau misalkan Siboni ini punya produk yang emang fokusnya itu cinnamon roll dengan pumpkin ya kayak?
1: Iya, betul.
0: Oke, dan kemarin sempat juga ikut semasa piknik. Ini acara yang gokil banget sama Pro 2. Lu bayangin aja ada 300 tenan makanan tapi semuanya rame ngantri panas-panasan. Wah. Itu gimana Kak ceritanya bisa ikut semasa piknik dan gimana pengalamannya pas ikut event itu?
1: Oke, jadi awalnya memang aku apply dan karena aku juga, mereka kan minta ini ya, foto produk dan segala macamnya. Dan saat itu aku lumayan niat banget karena kebetulan aku food photographer juga sebelum ini. Akhirnya aku foto semampuku supaya terlihat menarik. Dan mungkin karena dari situ juga ya, mungkin karena semasa piknik yang tahun ini mereka juga kayaknya bantu lumayan banyak UMKM. Jadinya salah satu alasannya mungkin aku karena itu, karena memang semasa piknik itu emang ramai banget kan tenannya.
0: Iya.
1: Tempatnya luas banget.
0: Luas gitu. Banget, benar.
1: Jadi kayaknya mereka juga mau bantu UMKM yang lebih kecil yang belum seterkenal itu. Jadi kayaknya dicampur sama mereka.
0: Sama yang besar. Gitu. Kemarin 3 hari ya kurang lebih acaranya itu habis berapa roti Kak buat acara itu Kak? Gimana? Ini untuk acara itu kan udah lama banget nih, kayak bukan udah lama banget, kayak berlangsung 3 hari. Nah itu kakak, wah ini teman Pro 2 kita terputus sepertinya by Zoom online ya. Jadi di Siboni ini tuh, dia tuh emang fokusnya dari cinnamon roll dan juga dia tuh sempat ikut semasa piknik. Dan kemarin juga gue sempat ikut teman Pro 2, lumayan rame banget. Jadi mulai dari tenan makanan, terus juga ada tenan activity, ada juga tenan baju, aksesoris, pokoknya banyak banget teman Pro 2 dari pagi sampai ke malam itu masih rame karena emang temanya tuh emang piknik-piknik gitu deh. Jadi banyak juga makanan yang dijual di sana teman Pro 2 dan mungkin nanti kita bakalan balik lagi sama Kanana dari Siboni. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kanana dari Toko Si Boni. Tadi sempat agak keputus ya kak ya. Tapi gak apa-apa ya, nanti kita balik lagi kan ini yang penting ya. Kita masih ngobrolin soal Si Boni kan sempat ikut semasa piknik. Terus berapa banyak kak yang dibuat buat acara itu gitu. Biasanya kan misalkan 100, ini harus bawa 1000 atau berapa. Kalau misalkan kemarin kakak sendiri bikin berapa banyak nih buat acara kemarin, Semansa Piknik?
1: Oke, jadi untuk kemarin kita bikin untuk 3 hari itu ternyata sanggupnya di 2.500.
0: Oke, itu juga banyak banget.
1: Lumayan banyak sih. Tapi nggak semuanya cinnamon roll sebenarnya. Itu tuh kita ada campur produk lain.
0: Oke, gitu. Kayak apa tuh?
1: Kayak ada pumpkin focaccia gitu, terus ada pumpkin carrot cake juga, terus abis itu juga ada loaf cake, tapi dia terbuat dari teh gitu, teh Earl Grey, terus ada cookies juga.
0: Gitu. Wah, ternyata selain pumpkin cinnamon roll tuh ada juga yang lain dari Si Boni ini, Kak?
1: Iya, ada beberapa menu lain.
0: Oke. Itu cuma ada di acara itu doang, atau mungkin di toko sendiri tuh ada terus-terusan?
1: Sebenarnya awalnya itu karena ada beberapa yang di toko, ada beberapa yang karena di semasa piknik itu dia laku, jadi ada yang request bikin dong di toko gitu.
0: Oh gitu, awalnya buat event doang, akhirnya dimasukin juga di toko gitu ya. By the way, apa aja tuh menunya tuh selain dari cinnamon roll ini?
1: Oke, jadi kita tuh ada carrot cake yang lumayan bestseller banget. Jadi kita juga nggak buat setiap hari, jadi kita bikin seasonal aja sebenarnya. Mungkin seminggu 3-4 kali lah gitu.
0: Oke.
1: Betul, terus ada juga pumpkin focaccia gitu. Nah, focaccia itu sebenarnya lebih kayak semacam roti sourdough gitu sih, Kak.
0: Cuman lagi rame gitu juga tuh.
1: Karena aku pengennya focaccianya yang lebih lembut sebenarnya dan lebih mirip kayak roti yang lembut gitu. Nah, akhirnya aku kasih pumpkin di dalam focaccianya gitu.
0: Oke. Kalau itu ada di setiap hari juga atau mungkin ada di seasonal kayak tadi carrot cake-nya?
1: Lebih ke seasonal sih Kak. Sebenarnya lebih ke weekend. Jadi kalau weekend udah pasti ada.
0: Oh, weekend udah pasti ada. Oke. Selain itu ada menu apa lagi?
1: Kita ada cookies juga. Nah, cookiesnya ini sebenarnya lumayan spesial karena aku lumayan R&D lumayan lama sih sebenarnya.
0: Oke. Kenapa tuh? Spesialnya apa, toppingnya atau isinya juga pumpkin juga atau gimana nih?
1: Enggak, tapi sebenarnya aku taro special ingredient di dalamnya yang which is susu sangrai gitu. Namanya susu sangrai.
0: Oke. Jadi rasanya lebih kayak lebih creamy gitu ya.
1: Lebih chewy terus lebih gurih. Jadi pas dimakan tuh dia agak lumer-lumer gitu.
0: Aduh, kayak enak banget tuh teman Pro 2, lumer-lumer gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Semua menu dari Si Boni ini start from berapa sih Kak kalau boleh tahu?
1: Ah, kita emang kaum menang menu friendly ya Kak.
0: Oke. Berapa tuh?
1: Kita start dari 14.000 aja.
0: Wow.
1: Yes.
0: Itu yang 14.000 yang apa itu Kak?
1: Nah, yang 14.000 itu yang loaf, pumpkin loaf yang slice gitu. Kalau cinnamon rollnya sendiri start dari 17.000 aja.
0: Wow, itu sih masih mendang-mending banget sih menurut gue sih. Itu masih terjangkau banget sih teman-teman Pro 2, apalagi kalau sekarang kan dessert tuh lagi tren banget ya. Banyak juga dessert-dessert yang mahal-mahal juga kayak gitu kan ya. Apalagi ya pokoknya ngikutin tren lah sekarang kan ya. Gitu kan ya, ya. Oke. Wah, ini menarik banget teman-teman Pro 2. Mungkin lu juga penasaran atau mungkin punya pertanyaan juga teman-teman Pro 2 atau mungkin pengen tahu gimana cara ordernya atau bisa datang kemana, nanti kita bakalan ngobrolin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kanana dari si Boni, teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin soal si Boni ya, kayaknya udah pada ngiler banget. Dan mungkin udah pada penasaran banget nih Kak, gimana cara order dan mungkin bisa datang ke tokonya tuh di mana? Coba bisa kasih tahu ke teman Pro 2.
1: Oke, cara ordernya kalau misalkan online itu bisa di lewat WhatsApp 0813-8572-0992.
0: Oke.
1: Nah, betul, kalau untuk ke tokonya langsung juga bisa, kita ready stock by the way, kita nggak perlu PO. Alamatnya itu ada di Jalan Perkici 10, Blok EB8, nomor 8, di Bintaro, Sektor 5.
0: Oke. Buat warga Bintaro nih kayaknya ya, mungkin udah nggak sabar dan mungkin udah bisa langsung aja datang ke tokonya. Atau mungkin bisa order lewat aplikasi-aplikasi nggak sih Kak?
1: Oh, kita sekarang belum ada lewat aplikasi, tapi mungkin di bulan depan atau 2 bulan lagi lah kita ada.
0: Oke, gitu, tinggal cari aja mungkin ya si Boni gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Atau mungkin teman Pro 2 juga mungkin penasaran sama sosial medianya dari si Boni, mungkin bisa dikasih tahu Kak untuk Instagram dan mungkin ada sosial media lainnya?
1: Oke, untuk sosial media kita saat ini cuma ada di Instagram aja, yaitu @siboni.jakarta, JKT, sorry, @siboni.jkt.
0: Oke. Sip ya teman Pro 2. Jadi itu dia, bisa langsung kepoin aja Instagramnya di siboni.jkt. Di situ ada link maps-nya juga. Jadi buat tuh yang mau datang gitu ya, bisa langsung ke sana atau mungkin bisa DM untuk order via online gitu ya teman Pro 2 ya. Langsung aja ya. Dan thank you buat Kak Nana udah ngobrol di siang hari ini. Sukses terus buat si Boni gitu. Dan juga mungkin gua penasaran banget, siapa tahu nanti kalau misalkan gua main ke Bintaro bisa nanti deh main-main ke toko si Boni kali ya Kak. Oke. Thank you banget dan teman Pro 2, thank you juga, dan nanti masih ditemenin bareng Ocit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Seluruh FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di jam 1 ini di Santai Siang. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin dan juga topik-topik yang seru banget di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit di siang hari ini, teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrolin soal bola yang pastinya minggu ini udah masuk semifinal dan juga minggu depan udah masuk ke final, teman Pro 2. Lebih tepatnya di minggu ini sih kalau nggak salah ya. Dan gimana nih teman Pro 2? Tim juara lu atau tim jagoan lu udah masuk atau malah pulang nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Prancis versus Spanyol tadi malam, teman Pro 2, gue gak sempat nonton. Tapi gue tahu kalau misalkan Spanyol berhasil lolos ke babak selanjutnya. Wow, ini emang Spanyol nih gokil banget. Dan menurut gue ini juga salah satu tim yang kuat banget gitu ya. Jadi di hari ini dia berhasil lolos ke babak selanjutnya. Dan nanti kita lihat lagi aja teman Pro 2, kira-kira di semifinal dan juga di finalnya apakah dia bisa lolos ke babak selanjutnya. Wah, gimana tebak-tebakan lu, kira-kira Spanyol nanti bakalan menang di Piala Dunia tahun ini atau mungkin bakalan pulang nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Dan sekarang kita lagi ngomongin soal bola di teman Pro 2. Masih ada satu tim lagi, dua tim lagi yang bakal bertanding maksud gue. Dan di pertandingan semifinal ini Argentina akan melawan Inggris. Kira-kira skornya berapa nih teman Pro 2? Kita tebak-tebakan skor karena dua tim ini menurut gue adalah tim yang gokil dan banyak fans-fans dari tim ini. Coba langsung aja komen kira-kira skor nanti malam berapa nih Inggris versus Argentina.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 di siang hari ini. Pastinya dengan info-info yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak buat lo dengerin di siang hari ini di santai siang seperti biasa ya. Dan ini satu jam terakhir bareng gue teman Pro 2, jadi langsung aja gue puterin lagu selanjutnya dari Tiara Nini, Kupu-Kupu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 di siang hari ini. Buat lo pecinta film animasi, ada kabar baru nih. Ada film animasi Tupai, mungkin lo gak asing sama Alvin and the Chipmunks, yang dulu tuh kayaknya ikonik banget buat kita tonton setiap weekend, atau mungkin buat lo nostalgia gitu ya teman Pro 2, karena Alvin and the Gang-nya ini tuh terkenal karena suaranya dan juga nyanyian-nyanyiannya teman Pro 2. Walaupun mereka tupai, tapi mereka tuh berhasil kayak mencuri perhatian semua orang karena gemesin, lucu, dan juga unik menurut gue ya. Dan buat lo penggemarnya teman Pro 2, ada kabar baru karena Alvin and the Chipmunks resmi dibuat ulang setelah satu dekade nih. Wah, ternyata udah gak kerasa ya, ternyata film ini tuh udah lama banget dan akhirnya mereka ini dapat untuk di remake ulang lagi. Jadi nanti kita tungguin aja gimana hasilnya dan gimana bentukannya Alvin and the Chipmunks setelah dibuat ulang. Kita lihat aja teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Buat pecinta horor dimanapun kalian berada, pasti punya salah satu film yang pastinya selalu lu ingat-ingat karena karakternya nih kayaknya tuh bikin lu ketakutan sampai sekarang. Benar gak sih? Salah satu karakter yang menurut gua tuh bikin gua ketakutan adalah, lu tau gak sih ada laki-laki pakai topi, terus bajunya garis-garis merah sama coklat, sama dari bentuk mukanya ini seremin banget, dan juga menurut gue psycho banget, sama tangannya yang menurut gue beda dari karakter horror yang lain karena dia tuh tangannya tuh tajam gitu ya. Ya bener banget, Freddy Krueger kembali merimake A Nightmare on Elm Street, teman Pro 2. Ini sih menurut gue, aduh gokil sih, film ini tuh film legend banget dan karakternya tuh beberapa orang tuh sampai kayaknya kebawa mimpi deh saking takutnya deh, karena emang sengeri itu gitu-gitu ya. Dan mungkin lu punya film yang sama yang bikin lu terngiang-ngiang sampai-sampai susah buat tidurnya karena saking takut ya, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu pecinta Marvel atau superhero teman Pro 2, pastinya udah gak sabar banget buat nungguin Doomsday. Karena film ini digadang-gadang bakalan jadi endgame-nya tahun ini teman Pro 2. Wow, ini sih menurut gue gokil banget. Dan kabar terbarunya adalah ternyata di Doomsday ini gak cuma Avenger doang yang join untuk mengalahkan Dooms, tapi ada juga X-Men and the Gang-nya teman Pro 2. Dan ini sih pasti buat nostalgia buat lo yang suka banget film X-Men, karena pasti karakter-karakternya relate dan juga mungkin bikin lo kayak, wah ini sih gue udah lama banget gak nonton karakter ini nih. Wah, kira-kira karakter favorit mutant lo siapa teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Tema Pro 2, Direktur Operasional InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Troy Reza Waroka mengungkapkan bahwa penjualan awal tiket MotoGP Indonesia telah habis dan kini meraup taksiran penjualan sebesar 2,4 miliar rupiah. Troy mengatakan bahwa penjualan early bird yang ludes dalam kurun waktu sepekan dipengaruhi oleh hadirnya dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, yang dipastikan tampil di MotoGP Indonesia dan Moto3 Indonesia. MotoGP Indonesia akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Timur. Info Pro 2. Dari dunia hiburan, Tom Cruise merombak total penampilannya untuk membintangi film garapan sutradara Alejandro G. Iñárritu berjudul Digger, di mana dia menjadi pria tua berperut buncit penguasa bisnis minyak. Dalam cuplikan trailer perdana film tersebut, Tom Cruise berperan sebagai Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak yang diduga menjadi penyebab bencana ekologi berskala global. Dia juga menjadi orang yang mampu mengatasi krisis mencairnya gunung es yang semakin parah. Film itu sendiri dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Informasi berikutnya, Ariana Grande menghadapi masalah teknis saat tampil dalam konser di Berkeley Center, Brooklyn, New York, Amerika pada Senin 13 Juli malam waktu setempat. Saat membawakan lagu Eternal Sunshine, pada rangkaian The Eternal Sunshine Tour itu, mikrofon yang dia gunakan tiba-tiba mati. Namun ia menghadapi gangguan teknis dengan tenang. Dia memberi isyarat kepada anggota tim yang berusaha mengatasi masalah dan menyelesaikan lagu dengan bantuan para penonton yang tidak pernah kehilangan irama saat ikut bernyanyi. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di sore ceria hari ini. Selamat buat tim Spanyol,
0: yes,
1: yang
0: akhirnya
1: menang lawan Prancis 2-0
0: kan?
1: Ya.
0: Dugaan gue bener kan, walaupun iya, kita lagi salah skor ya.
1: Iya, kita kemarin lu kemarin prediksinya berapa
0: Spanyol? 3-1.
1: 3-1.
0: Sama aja kayak 2-0 sih.
1: Gua kemarin enggak jauh dong.
0: Ya sama selisihnya kan 2.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Gua kemarin kan megang Prancis.
0: Iya.
1: Di 2-1, ternyata, tapi ternyata Spanyol yang menang. Betul ya, apa-apalah toh bukan negara gua juga sebenarnya. Iya, iya.
0: Tapi gue juga tadi pagi akhirnya nonton ulang tuh si Spanyol sama Portugal. Emang keren mainnya.
1: Eh, kok sama Portugal? Prancis?
0: Enggak, enggak. Gue nonton yang di siaran ulangnya. Kalau yang Prancis sama Spanyol kan ya nonton juga kan.
1: Lo nonton semalam?
0: Highlightnya. Ketiduran.
1: Seorang Fajar.
0: Udah mau 1:30 tidur aja kayaknya nih jam satuan gitu. Kayak males gitu kan. Terus ya udahlah. Gue udah yakin pasti menang.
1: Oh,
0: si Spanyol
1: gitu. Iya. Oh, si paling
0: kan gua
1: yakin.
0: Gue kan si paling bola. Lah gue dulu sekolah bola cuy.
1: Oh sekolah bola.
0: Sekolah bola.
1: Tapi kan badan lu kayak bola ya sekarang.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Hari ini adalah hari Rabu ya. Seperti biasa, gue selalu mengatakan bahwa hari Rabu itu adalah
0: hektik.
1: Ya, peaknya banget dari tiap-tiap minggu ya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di hari Rabu.
0: Betul, sama kayak kita udah mulai dengan meeting tadi ya. Ya, biasanya kan gak meeting. Iya, maksudnya kan hari-hari kan kalau meeting kan emang sebulan sekali kan, ya, ada gitu. Cuma pas banget nih kenanya di hari Rabu.
1: Betul, gitu. Ya. Tapi emang gue juga dulu dari zaman sekolah tuh berasa kalau tiap hari Rabu atau Kamis ya, Rabu atau Kamis itu biasanya selalu dapat mata pelajaran yang ribet-ribet, yang susah-susah menurut gue. Ya kan, jadi kayak misalnya hari Senin pelajarannya masih yang slow-slow nih gitu kan. Kalaupun ada pelajaran yang gue gak suka paling satu. Tapi begitu masuk ke hari Selasa, Selasa masih aman. Hari Rabu, Kamis tuh kayak aduh kenapa puncaknya banget di hari Rabu sih.
0: Masa
1: gitu
0: sih?
1: Gue selalu ngerasanya gitu ya.
0: Oh,
1: gak tahu mungkin orang beda-beda. Kebetulan aja gue selalu dapet pelajaran yang kayaknya gue gak terlalu suka di hari Rabu gitu.
0: Gue paling gak suka dulu pelajaran olahraga di hari Senin.
1: Kenapa?
0: Karena udah diambil waktunya buat upacara pertama.
1: Oh.
0: Terus lu harus ganti baju lagi kan?
1: Oh iya.
0: Kalau lu
1: iya,
0: berangkat udah pakai baju olahraga tuh udah enak sebenarnya kan?
1: Iya.
0: Iya, ini kayak abis upacara terus aduh ganti baju olahraga. Jadi waktu olahraganya malah dikit sebenarnya. Oh. Udah harus ke pelajaran yang lain gitu.
1: Kalau gue malah seneng karena gue gak suka olahraga. Apalagi kalau materinya lagi yang itu, roll depan, roll belakang.
0: Iya, cuma banyak teman cewek gue selalu alasan ketika jam olahraga. Ada yang bilang gak enak badan, sakit. Dan itu dibolehin biasanya.
1: Kalau cewek itu lebih ke repot ganti baju, jujur. Makanya banyak yang akhirnya double kan. Jadi kayak dari rumah udah double pakai baju olahraga, terus ditimpa seragam.
0: Terus abis olahraga, gitu. Double pakai di double
1: dong,
0: lagi.
1: Lengket dong jadinya.
0: Terus kalau yang gue suka justru malah pas olahraganya di kelas.

0: lagi magi teori.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kan kayak aduh enggak lari, nah, namanya laki kan pengennya lari-larian apa.
0: Gua tuh emang selalu bingung sama PJOK ya. Dulu mungkin namanya apalah penjaskes atau pelajaran olahraga apa gitu. Kita tuh kan tiap minggu seringnya praktek. Ya. Ya kan, tapi pas ulangan tetap dapat teori kayak apa nih yang gue jawab
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kayak bingung.
1: Soalnya
0: banget.
1: Banyak olahraga yang tidak menjelaskan teori dengan baik dan benar. Iya. Kita suruh baca sendiri kan.
0: Atau mereka nyuruh langsung praktek atau ngejelasinnya kayak beda, ini nanti gini ya, ini gini. Tapi bahasa teorinya tuh kita nggak ngerti gitu.
1: Iya.
0: Makanya emang teori sama praktek tuh beda banget kan.
1: Aduh.
0: Ada yang bilang sebenarnya teori lebih gampang, prakteknya lebih susah. Iya. Tapi kalau di PJOK tuh selalu menurut gue teorinya susah banget.
1: Iya. Ya apalagi sekarang olahraganya mungkin lebih beragam kan. Kalau kita kan dulu olahraganya gitu-gitu doang tuh SMP SMA setau gue sama aja tuh matras-matras juga tuh roll depan roll belakang.
0: Jangan-jangan 2026-2027 ada mata pelajaran PJOK yang spesifik membahas padel misalnya. Iya kan? Karena kan olahraga berkembang dong. Siapa tahu ada yang ngebahas padel, ada bab yang ngebahas slow jogging, ada bab yang ngebahas pickleball, ya kan?
1: Aduh, fair banget kalau padel.
0: Iya kan kita enggak tahu.
1: Iya, nyewa lapangan aja mahal. Maksudnya raket aja mahal. Pasti sekolah pengadaannya susah kan?
0: Iya.
1: Tapi enggak menutup kemungkinan ya. Karena karena badminton kan juga udah ada kan.
0: Ada.
1: Tapi juga disuruh bawa raket masing-masing, iya badminton.
0: Kan? Badminton volley apalagi dulu yang semuanya
1: lempar,
0: tuh gue gak ngerti.
1: Lempar lembing apa sih?
0: Lempar lembing iya, tolak lembing. Peluru
1: tolak
0: ya kan?
1: Peluru iya.
0: Tolak peluru. Aduh, terus apa lagi ya?
1: Banyak sih bola kalau cowok biasanya habis itu bola.
0: Nah, cewek-cewek tuh kan enggak ngerti kalau misalnya jelaskan permainan bola sepak
1: istilahnya
0: bola.
1: Kan?
0: Iya, ketika bla bla bla bla
1: bola kena basket, tangan gitu. Apa coba?
0: Nah, handball.
1: Itu tahu loh.
0: Ya gampang itu mah handball.
1: Iya.
0: Gue bingung tuh kalau volley nih misalnya. Kalau misalnya kita apa tuh namanya tangannya posisinya begini namanya apa gitu kan? Iya kan?
1: Masa nggak tahu sih? Gue juga nggak tahu.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gimana? Kamu termasuk yang seneng dengan hasil Piala Dunia sejauh ini?
0: Seneng gue.
1: Kenapa?
0: Ya seneng aja, jadi seru gitu.
1: Oh.
0: Walaupun dengan penuh drama ya. Sebenarnya setiap Piala Dunia ada aja dramanya kan.
1: Mm-mm.
0: Cuma yang paling jadi perhatian kemarin itu adalah timnas Norwegia.
1: Yes.
0: Ya nggak cuma timnasnya doang, tapi personal dari pemainnya juga terkenal ya. Sebenarnya Haaland ini kan udah terkenal juga ya di klubnya ya.
1: Dia cuma, mana sih?
0: Gue lupa klubnya apa. Cuma si pas dia mengabela Norwegia, jadi lebih dapat highlight lagi gitu. Dan karena tampil memukau, ternyata.
1: Kenapa?
0: Di dunia, bukan di dunia, lebih tepatnya di Peru, ada 559 kelahiran bayi diberi nama Haaland.
1: Enggak, maksud gue kenapa di Peru, kenapa enggak yang
0: karena
1: di Norwegia?
0: Karena populer mungkin.
1: Oh.
0: Haaland tuh punya hati di warga Peru gitu. Setelah ngelihat penampilan si Haaland di Piala Dunia, jadi di data registrasi sipil Peru mencatat setidaknya ada 468 bayi menggunakan nama Haaland. Sementara 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland. Jadi 91 tuh benar-benar ketipek-ketipek namanya Erling Haaland. Dan ini muncul karena setelah Haaland tampil di Piala Dunia dan mencetak 7 gol dan membawa Norwegia melaju sampai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Tapi ya, gue jadi inget gitu. Maksudnya banyak orang-orang di dunia ini yang ngasih nama anaknya tuh dari nama idolanya.
0: Betul sekali.
1: Ya kan? Maksudnya nggak cuma Haaland aja, ada mungkin beberapa kasus kayak
0: gue
1: fans. Lu sama siapa?
0: Permana Putra. Dian
1: Pramana Putra. Oh, Dian Pramana Putra. Tapi Pramana kan.
0: Betul, dipelesetin.
1: Nah, gue juga dulu zaman-zaman SMP atau SMA, gue baru tahu kalau ternyata nyokap gue itu ngefans sama Desi Anwar. Nah, kebetulan gue lahirnya Desember kan.
0: Iya, bukan jadi Anwar Fuadi ya.
1: Kan Desi dong.
0: Iya, lu gak ada Anwarnya ya.
1: Kebetulan gue lahir Desember, terus nyokap gue ngefans sama Desi Anwar karena zaman entahlah mungkin zaman nyokap gue dulu muda suka pembawaannya Desi beritanya Anwar pas baca berita gitu. Kebetulan gue kerjanya di media juga,
0: cocok.
1: Jadi kayak cocok lah gitu.
0: Masalahnya gue dulu kan inspirasi jadi penyanyi ya. Orang tua gue suka banget lagunya Dian Pramana.

0: Iya. Masalahnya gue kagak jadi penyanyi.
1: Aduh. Ternyata lo gak jadi penyanyi, palingnya jadi musisi lah gitu.
0: Iya. Tapi gue jadi penginterview penyanyi kan.
1: Pernah. Maksudnya kerja lo juga masih berhubungan sama musik.
0: Sama suara lah ya, sama mulut gitu ya. Walaupun gak bisa
1: nyanyi. Walaupun buta nada ya.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Udah hampir jam 4 sore, tandanya kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad.
0: Betul.
1: Ya. Dan kali ini spesial banget, karena kita mau kenalan dan ngobrol-ngobrol barengan sama seorang fashion designer. Tapi dia nih fashion designernya kayaknya khusus untuk boneka.
0: Oke, untuk doll ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Seru ya maksudnya.
0: Di hari ini di apa namanya di e-flyernya Pro 2 FM Jakarta, tamu ada 3 ya.
1: Aduh. Enggak, itu yang 2 boneka.
0: Dua boneka.
1: Ini tuh hobi gue waktu kecil. Jadi anak-anak cewek kan biasanya kalau main boneka kan suka hari ini pakai baju yang mana ya? Pakai baju apa ya? Nah, ini nih pekerjaan yang diidam-idamkan oleh anak-anak kecil gitu, khususnya perempuan ya. Tapi selain dia fashion designer untuk doll, dia juga beneran
0: fashion designer
1: untuk manusia juga.
0: Betul. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Fatah Setiawan, teman berdua. Buat yang mau nanya-nanya juga silakan bisa ikutan gabung lewat WhatsApp di 0811 800 105.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Balik lagi di Sore Ceria Squad. Dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini seru banget karena kita mau kenalan dan ngobrol-ngobrol barengan sama seorang fashion designer dan juga doll fashion designer.
2: Betul sekali, di studio Pro 2 FM Jakarta sudah kedatangan tamu spesial. Ada Fata Setiawan. Halo.
3: Halo. Apa kabar?
4: Baik, apa kabar juga?
3: Baik juga. Alhamdulillah.
2: Gimana tadi perjalanan kesini?
4: Lancar, cukup lancar.
3: Lancar. Dari arah mana?
4: Aku kebetulan rumah di Salemba.
3: Oh, Salemba.
4: Jadi deket banget.
3: Deket banget. Bisa loncat tadi kata dari Salemba.
2: Deket banget, tapi kalau macet, udah kelar.
4: Parah itu, berarti gambir.
3: Berarti Fata sekarang kesibukannya apa nih?
4: Aku kesibukannya sekarang designer. Mm-hmm. Sebagai fashion designer, aku desain baju, khususnya di pakaian wanita. Dan kebetulan lagi merambat ke dunia boneka juga.
3: Oke. Kalau fashion designer tuh ada spesifikasinya gak sih? Maksudnya apakah Fatah memang khusus untuk baju-baju
2: ready to wear atau yang couture apa gitu?
4: Iya betul. Kalau aku memang dikhususkan untuk spesialis designer evening gown.
3: Oke.
4: Baju-baju wanita yang detailnya itu aku pakai tekniknya couture.
2: Oke.
3: Sih, lu ngerti ya tadi ya?
2: Ngerti gue. Couture ya?
3: Oh,
2: iya. Gue kan mantan model dulu. Ya lu gak tahu. Dulu di Paris Fashion Week gue pernah jalan.
3: Nah ini bercanda ya. Jadi lebih serius ya teman-teman ya. Takutnya
2: ntar nganggep serius. Jadi lebih susah kan ya sebenarnya kalau gaun-gaun malam kan.
4: Betul.
2: Ya kan kayak putri-putri Indonesia gitu-gitu kan.
4: Iya betul. Memang aku spesialisnya itu di beauty pageant.
2: Oke.
4: Bikin untuk beauty pageant kayak kompetisi kecantikan-kecantikan juga.
3: Oke, wow. Okay. Tapi sebelum kita nanya-nanya detail. Betul. Soal pekerjaan Fata as a fashion designer, kita mau nanya, kita flashback dulu ke awal-awal mulanya seorang Fata memutuskan untuk jadi seorang fashion designer. Gimana ceritanya waktu itu?
4: Jadi putusin jadi fashion designer itu aku ngerasa udah passion di fashion itu sejak kecil.
2: Oke. Okay.
4: Ngerasa jiwa seninya tuh tinggi banget karena kata keluarga itu dari kecil suka banget coret-coret tembok kerjaannya.
2: Okay.
4: Jadi tembok tuh gak pernah sepi isinya gambar-gambar aku semua.
2: Tembok Prodo jangan dicoret ya. Kebetulan udah ada gambar ya. Udah ada gambar ya. Jangan dicoret lagi ya.
4: Iya, jadi kata mama ini kok anak maksudnya beda sendiri dari kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakak tuh mungkin pekerjaannya yang lebih formal
2: kayak kantoran
4: gitu loh. Nah, aku tuh dari kecil tuh emang seni banget nih anaknya. Sampai akhirnya pas SMP, lulus SMP tuh aku udah sering nonton film-film fashion gitu loh kak.
3: Okay.
4: Terus karena mikir gak mau wasting time nih dari SMP ke SMA kan udah mulai agak terarah tuh.
3: Iya.
4: Aku cari-cari tuh kalau SMA bisa sih langsung kuliah kan, lanjutin lagi tata busana. Tapi aku pikir kayak coba aja cari sekolah, kayaknya ada nih SMK. Jadi aku ngambil tata busana. Jadi dari situ, dari tata busana lanjut-lanjut setelah SMK aku ambil kuliah, ngambil fashion course lagi di bidang couture. Sampai sekarang jadi fokusnya di fashion designer.
3: Ini enak banget, maksudnya dari kecil dia udah tahu passionnya kemana. Jadi ketika gede arahnya udah lebih gampang.
2: Betul. Dan kebetulan juga dapat sekolah SMK yang ada jurusan tata busananya.
4: Iya, bersyukur banget.
2: Iya, oke.
3: Gue inget zaman gue SMP dulu ada satu pelajaran, jadi kayak semacam muatan lokal gitu di sekolah. Gue dapet tuh tata busana.
2: Sama, gue juga dapet tuh.
3: Jadi kayak belajar
2: bikin pola pakai kertas singkong.
3: Iya benar.
2: Pernah.
3: Terus belajar tusuk jelujur.
2: Betul.
4: Sulaman gitu.
3: Kalau dulu teman-teman gue di sekolah kayak yang cewek-cewek ngerasa kayak it works ya buat kita gitu. Tapi yang cowok-cowok kayak gue nggak ngerti.
4: Jenuh banget. Tolong
3: lu yang bikinin tugas gue. Tapi kebalikannya kalau lagi dapat elektronika, kita yang cewek-cewek minta tolong sama yang cowok. Tapi seru ya.
2: Betul. Jadi akhirnya SMK dapat sekolah tata busana. Terus lanjutin lagi deh tuh. Berapa lama tuh sekolah fashion?
4: SMK aku kan 3 tahun, terus kuliah juga 3 tahun, ngambil kursus lagi kurang lebih 2 tahun setengah.
3: Kuliah di mana kalau boleh tahu?
4: Di Universitas Negeri Jakarta.
3: UNJ. Ih, seru banget.
2: Terus dia ngambil lagi kelas,
4: ngambil lagi,
2: lagi di luar kuliah.
4: Jadi sebenarnya aku kuliah sambil kursus.
2: Oh,
4: emang anaknya nggak mau. Gak
2: bisa diam.
4: Gak bisa diam.
2: Kayaknya di kampus kurang nih ya, nambah lagi ya pelajarannya.
4: Iya. Jadi ngambil pelajaran nambah lagi.
3: Tapi namanya anak kecil kan dulu, yang tadi Fata bilang suka gambar-gambar di tembok, coret-coret tembok kan biasanya gambarnya random kan.
2: Nah itu gambar apa tuh dulu?
4: Aku inget banget dulu aku itu sering gambar segitiga.
2: Segitiga.
4: Y segitiga. Ternyata aku itu baru mikir, maksudnya aku baru analisis kenapa aku suka gambar segitiga. Dulu tuh agak aneh sebenarnya, akan cowok ya, tapi pas kecil tuh aku sukanya nonton film Barbie.
2: Okay. Oh, Barbie.
4: Nah, iya, tapi nggak tertarik sama Barbie-nya, melainkan sama bajunya.
2: Oh,
4: Y segitiga. Iya, Y segitiga karena bentuk ball gown.
3: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Segitiga
4: itu jadi terarah makin kesini, berbentuklah kayak bustier, korset, jadilah gaun gitu.
2: Inspirasinya dari itu.
4: Inspirasinya dari film-film Barbie zaman aku kecil.
2: Oke, menarik banget ya.
3: Ya. Tapi berarti kan menekuni pekerjaan sebagai seorang fashion designer setelah lulus, maksudnya udah tahu nih gue memang mau jadi fashion designer gitu. Itu berarti berapa lama akhirnya jadi seorang fashion designer? Maksudnya dari
2: atau
3: kapan?
2: Atau sempat magang dulu atau sempat kerja sama orang dulu gak sih desainer yang udah pernah berpengalaman gitu?
4: Kalau magang pas SMK magang kebetulan jadi asisten designer di Lenny Rafael. Waktu itu kurang lebih 6 bulan. Terus pas terus magang lagi, magangnya kok dapat lagi di Alwira Kebaya. Jadi memang aku tuh nyarinya yang memang banyak detail-detail.
2: Susah-susah ya nyarinya.
4: Jadi yang bisa aku tekuni nanti tuh udah dapat bekal-bekalnya nih gitu aku
2: jadi. Sambil dipelajari juga.
3: Terus ketika lulus apakah memang langsung sendiri?
2: Iya, langsung bikin brand sendiri mungkin.
3: Atau emang sempat kerja dulu sama orang?
4: Pas di 2000 aku lulus itu kan kuliah 2019. Itu jadi aku sambil nerima orderan jahitan tuh sebenarnya dari SMK kan nerima orderan jahitan.
3: Keren banget.
4: Udah mulai bisa jahit kayak mau challenging nih, bikin awalnya dari keluarga, dari mama, kakak, terus mulai coba ke teman-teman, orang tuanya teman. Nah, pas lulus kuliah aku kerja di salah satu desainer senior Indonesia namanya Mas Dini Wirawan. Jadi asisten desainer kurang lebih 2 tahun. Setelah itu aku baru fokus selesai fokus ke brand aku sendiri.
3: Pengalamannya udah dari SMA, SMK ternyata ya.
2: Udah nyari duit dari SMK loh teman-teman berdua.
3: Iya, dari lingkungan terkecil dulu, keluarga dulu ya kan. Enak nih berarti kalau keluarganya ada yang nikah kayak kita
2: kepala aja. Lebaran udah dijahitin lah pokoknya sama.
3: Iya, polanya udah sama sekeluarga besar ya.
2: Berarti brandnya Fata pakai nama Fata juga?
4: Betul.
2: Oke, ini ya yang di Instagram Fata Setiawan official ya.
4: Iya, betul,
2: Fata Setiawan. Oke. Iya, iya, iya. Teman Prodo bisa langsung kepoin juga tuh di Instagramnya ya. Fata Setiawan official.
3: Nah, menariknya ternyata Fata Setiawan ini enggak cuman ngedesain baju-baju untuk model atau untuk dipakai manusia aja
2: buat orang doang,
3: tapi dia ngedesain juga baju untuk boneka.
2: Boneka, ya di studio Prodo FM Jakarta sudah kedatangan bonekanya. Siapakah dia namanya?
4: Ini namanya Jacqueline.
2: Jacqueline
3: namanya
2: pakai baju
3: internasional sekali. Betul.
2: Dia pakai baju merah. Mungkin nanti bakal dipost juga di Instagram Prodo ya. Nanti kita posting pokoknya tungguin aja.
3: Iya. Nanti abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Kita tanya seputar bonekanya Fatah yang didesain juga bajunya sama dia. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sore Ceria Squad.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Fata. Dia adalah fashion designer, enggak cuma buat manusia doang tapi buat
1: boneka.
0: Barbie ya, atau
1: bukan Barbie sih,
0: iya,
1: sebenarnya
0: doll, boneka doll. Aja. Betul, Barbie sebenarnya brand ya.
1: Iya, karena ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga off air sama Fata. Ini tuh bonekanya khusus, beda.
0: Kita udah ngeliat langsung, beda make up-nya juga, cuy.
1: Iya.
0: Mahal ini.
1: Tapi gimana ceritanya awalnya Fata bisa langsung tertarik nih sama si
0: Iya, siapa yang kenalin boneka si ini? Boneka ini nih?
2: Jadi waktu itu awalnya kan emang karena desainer kali ya, jadi itu tertarik sama yang berbau-bau high fashion gitu.
0: Okay.
2: Terus once aku lihat di ada salah satu sumber inspirasi namanya Pinterest. Nah aku lihat ini tuh boneka.
0: Okay.
2: Aku klik kan, terus aku research. Oh iya, ini tuh namanya Integrity Toys by
1: Yvonne.
2: Integrity Toys dan nama lain brandnya. Terus aku cari-cari di Indonesia tuh yang nggak ada yang jual.
0: Okay.
2: So kalau mau tuh harus just tip atau ke kolektor yang jual di Indonesia. Nah makanya waktu itu aku cari-cari, akhirnya nemu salah satu kolektor di Indonesia. Akhirnya ada yang ngelepas. Nah pertama kali itu aku beli ada namanya bonekaku yang kulitnya gelap, namanya Jasmine. Di situ aku pertama kali beli boneka tahun 2024 Integrity Toys itu.
1: By the way, ada kolektornya.
0: Iya, by the way Jasmine gak bisa hadir lagi ke salon katanya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kebetulan tadi ke salonnya juga naik karpet sama Aladin ya.
0: Beda Jasmine-nya.
1: Oke. Oke, jadi dari 2024 baru
0: pertama beli Jasmine.
2: Pertama beli Jasmine.
1: Boleh di-spill enggak sih harganya, range berapa sampai berapa sih boneka ini?
2: Boleh. Jadi untuk Integrity Toys ini, jadi dia ada reguler sama yang collectible. Pertama kali pasti aku gak mau beli yang collectible karena harganya tinggi banget. Untuk regulernya itu di 3,5 sampai 5 jutaan. Kalau yang collectible itu 6 sampai 10-an juga ada, 20-30.
0: Gile.
1: Gokil ya. Dan ini benar-benar bukan boneka sembarangan gitu. Karena memang ini khusus ya. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Fatah, jadi bonekanya memang sedetail itu. Ya kan? Beneran kayak model ya kan. Jadi kalau misalnya kamu lihat di Instagramnya Fatah, ada di mana Instagramnya?
0: Ini di
1: Jasmine Naresh. Ya.
0: Okay.
1: Jasmine Naresh ini bonekanya tuh kalau kamu lihat sedetail itu, ada otot-ototnya kelihatan ya kan. Terus tangan-tangannya bisa dilekuk sedemikian
2: artikulasinya
1: rupa.
2: Artikulasinya banyak.
1: Kayak model beneran gitu.
0: Iya, hidungnya, bibirnya, make up-nya pokoknya jelas deh situ ya.
1: Benar.
0: Tapi
1: apa kesulitannya apa kalau dari Fatah, maksudnya ngedesain baju untuk boneka sama untuk manusia pasti beda dong?
2: Beda banget, karena skalanya kan jauh banget. Boneka 1:6 manusia, ukuran manusia.
1: Oke.
2: Ya, jadi untuk awal-awal itu waktu itu aku pakai bahan sisa dari butik-butik aku. Itu aku drape sendiri. Itu percobaan ada kali lebih dari 10 kali kak. Sampai buat dapat pattern yang benar-benar bagus. Karena kan skalanya kecil banget kan. Terus kayak misalnya untuk menentukan motif yang pas di manusia, besarnya kan belum tentu pas di boneka. Nah itu tuh yang agak kesulitannya di situ. Di situ sih. Karena skalanya
1: lebih kecil,
2: lebih kecil
1: ya. Oke. Dan harus dicocokin juga. Tapi kalau bahan-bahan sih sebenarnya sama ya, sama bahan untuk bikin baju manusia.
2: Oke,
1: menarik ya. Dan ini berarti kayak misalnya Fatah bikin satu baju untuk boneka, itu detailnya benar-benar dikerjain sendiri.
2: Iya, dikerjain satu-satu sendiri.
0: Berapa lama prosesnya kalau bikin baju untuk doll ini?
2: Kalau yang jadi aku itu ada dalam brand namanya bonekaku ini Jasmine Naresh. Nah itu aku ada dua fashion line lagi. Yang satu ready to wear, ready to wear gown. Yang satu lagi couture. Yang kalau yang ready to wear itu aku pakai fabric yang memang udah ada motif, payet. Nah itu tuh cepat, biasa
1: lebih
2: ngerjainnya
1: cepet.
2: Kak, kayak sehari bisa lah dapat satu. Tapi kalau yang kayak couture itu ngerjain karena aku gambar motifnya sendiri, terus muncul payet lagi, itu bisa seminggu, dua minggu, tergantung kerumitan desainnya.
0: Gile. Betul. Dan apa namanya sih, karena ukurannya
1: lebih kecil.
0: Berarti kan polanya juga berubah tuh ya. Yang biasanya guntingnya enak set buat orang ya. Ini guntingnya kecil-kecil.
1: Iya, harus pakai apa, loof ya, pakai kaca pembesar gitu. Kayak aduh. Ini detail banget, parah gitu kan.
0: Dan bahan-bahan kayak apa sih, kalau yang apa sih, mute-mute atau
1: manik-manik
0: gitu. Itu sama buat baju manusia, maksudnya ukurannya segala macam.
2: Ukurannya sama, tapi sebenarnya yang untuk boneka ini ada yang lebih kecil, uh-huh. Tapi okay, sayangnya di Indonesia tuh gak ada. So biasanya impor dari Thailand.
1: Wow, okay. Ini hobi yang sangat mahal.
0: Hobi yang
1: ya,
0: mahal. Pekerjaan yang mahal ini.
1: Tapi masih sempet ya, maksudnya di tengah kesibukannya Fatah sebagai Lurusin, fashion designer, yeah, pasti kan banyak pesenan atau fashion show dan lain-lain gitu kan. Tapi masih sempet untuk ini ya, ke boneka
2: iya,
1: ya.
2: Karena ngerasa seru aja.
1: Seru sebenernya, ya.
2: Kayak maksudnya untuk boneka ini kan aku mandangnya kan as a model, yeah, jadi kayak uh-huh, untuk pelampiasan idenya tuh di sini, karena kan kalau di model langsung kan gimana gitu ya, jadi di boneka jadi lebih gampang terrealisasikannya gitu langsung.
1: Okay. Dan FYI ternyata untuk boneka-boneka yang bajunya didesain ini pun sedemikian rupa, ini tuh ada competition-nya teman Pro2.
0: Betul.
1: Dan ini skalanya internasional.
0: Yes.
1: Apa nama kompetisinya?
2: Ada kompetisi namanya Miss Beauty Doll.
1: Miss Beauty Doll Official.
2: Dan tahun ini tuh diselenggarakannya itu ada di Vietnam.
1: Tahun ini iya,
0: di Vietnam.
1: Udah belum?
2: Aku akan kirimnya itu bulan Agustus, karena September semua peserta udah harus ada di sana.
1: Oh wow.
0: Oke.
1: Fatah akan berangkat nanti ya. Apa bonekanya aja?
2: Bonekanya aja. Karena banyak banget kerjaan. Iya. Karena lama juga karantinanya kan di sana.
1: Serius?
0: Boneka udah karantinanya.
1: Di otak gue boneka ada karantinanya.
2: Iya, jadi kayak karena kan mereka kan productionnya bagus banget ya. Dan productionnya itu kan cukup lama. Jadi persesi itu mereka shoot itu bisa satu mingguan. Nah, jadi babaknya itu setiap satu minggu nanti update. Misalnya pertama itu press conference. Minggu kedua itu baru mulai masuk ke interview. Terus preliminary sampai
1: final.
2: Karena
1: banyak bonekanya.
2: Banyak banget karena mewakili dari seluruh negara.
1: Wow.
0: Betul-betul. Dan tahun 2025 itu dari Italia yang menang ya?
2: Iya betul.
0: Iya. Ini kita sambil lihat Instagramnya juga. Ya mudah-mudahan nanti dari Indonesia bisa.
2: Amin.
0: Iya. Karyanya dari Fatah juga nanti bakal ada di sana juga. Amin. Gitu.
1: Wow, keren banget. Jadi kalau ikut kompetisi gitu ada berapa kostum yang dibawa?
0: Yang disiapin nih ya?
2: Pertama itu press conference. Karena kita harus pidato bonekanya nanti. Terus ada gaun, kita harus bawa tiga. Preliminary, top 10, sama final. Abis itu national kostum dari negara masing-masing. Ada lagi nanti fashion show sesuai sama tema. Vietnam tahun ini. Terus nanti ada lagi gala fashion night lagi. Kurang lebih 7-8 look. Dan ada nanti gaun cadangan harus bawa sih.
1: Jadi masuk gak masuk final tetap harus disiapin
2: tetap
1: bajunya
2: harus disiapkan
1: ya.
2: Gokil.
1: Banget.
0: Itu bisa satu koper manusia sendiri tuh ya.
2: Iya kan?
0: Iya betul.
1: Iya banyak banget. Belum maksudnya itu baru bajunya, belum aksesorisnya, belum sepatunya, belum tasnya, belum make up-nya nanti beda lagi.
0: Wow,
1: gokil. Baru tahu gue ternyata ada kompetisinya.
0: Dan ajangnya ini enggak main-main, tapi udah skala internasional tahun kedua ya, enggak cuma negara-negara Asia doang tapi negara seluruh dunia tuh kayak ikut terlibat ke Miss Beauty Doll ini teman gue.
1: Dan tadi di offer gue sempat nanya sama Fatah, ternyata ada beberapa negara yang memang sering jadi langganan juara atau kandidat
0: biasanya,
1: terkuat lah ya. Itu biasanya dari Thailand.
2: Indonesia,
1: Filipina,
2: negara Latin, Venezuela,
1: Kolombia, Brazil. Brazil nih emang gak cuma jago di bola ya, di pijet juga, bahkan di boneka juga ternyata. Seru banget.
0: Nanti kita pengen tanya-tanya juga dari Fatah, kira-kira ada tips gak nih buat teman Pro2 mungkin yang pengen terjun juga ke dunia fashion gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena dia udah mengawali dari muda ya.
1: Dari muda.
0: Dari SMP, SMA tuh udah mulai terjun lah gitu teman Pro2.
1: Dan ternyata Fatah juga punya hobi yang lain. Masih berhubungan sama dunia seni, dia ternyata juga hobi main biola.
0: Waduh.
1: Emang seni banget, anaknya geni banget guys. Betul, ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Fatah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Mil, anak muda bisa gak sih bantu atasi kemiskinan?
1: Bisa banget, Tar. Kita punya kreativitas dan energi buat bikin perubahan.
0: Misalnya, banyak startup anak muda yang berkembang ya? Usaha digital gitu.
1: Betul, banyak juga yang bikin platform pelatihan skill buat yang kurang mampu, biar mereka bisa kerja dengan gaji lebih baik.
0: Bisa juga lewat crowdfunding atau kampanye sosial. Anak muda kan punya banyak pengaruh.
1: Iya, dan kita juga bisa bantu UMKM atau sektor pertanian akses teknologi biar pendapatannya naik.
0: Ternyata banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Yang penting kita nggak cuek dan mau turun tangan.
1: Iya, perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Kalau semua anak muda ikut ambil bagian, dampaknya bisa besar banget.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Fata Setiawan, teman berdua, yes, seorang fashion designer dan juga doll fashion designer. Betul. Designer. Sampai kelibet gue. Yeah.
1: Kita tuh speechless banget dari tadi ngelihat Instagramnya @jasminaresh, ya.
0: Yes.
1: Ini beneran bagus-bagus banget, uh-huh, ya.
0: Dan Fata enggak cuma punya Jasmine doang, banyak, uh-huh, ya. Uh-huh.
1: Koleksinya ada berapa tadi di rumah?
2: Kurang lebih yang dimainin sih yang aktif ada 3.
1: Ada 3.
2: Tapi kalau yang disimpan-simpan ada 10 kurang.
0: Wow. Oke, okay, iya. Dan nanti juga Fata lagi persiapan untuk ke Miss Beauty Doll ya
1: di Vietnam ya.
0: Vietnam.
1: Iya, Vietnam. Tahun ini harus,
0: betul. Ya.
1: Tapi bonekanya aja yang di sana.
0: Iya.
1: Jadi memang Fatahnya memantau dari sini kira-kira Jasmine-nya bisa enggak nih membawa pulang, amin, crown ya.
0: Jadi seru banget. Persiapannya udah seberapa banyak baju yang udah dibikin mungkin?
2: Mm-hmm. Alhamdulillah kalau dibilang dari persenan 90%, tinggal kayak aksesoris pelengkap sih, mm-hmm, sama nanti photoshoot katalog sama shoot video profile.
1: Oh, okay. Ada video profile-nya.
2: Ada, dan itu dinilai juga video profile, nasional kostum.
0: Dan ini kalau dilihat dari Instagramnya, semua pakai fotografer, teman berdua.
1: Iya.
0: Gak main-main, lu cuma pakai handphone doang,
1: nggak bisa.
0: Gak dapet tuh vibes-nya ya.
2: Betul.
0: Detail-detail makeup itu gak bisa dapet tuh.
1: Ini effort banget loh. Maksudnya kalau misalnya lo lihat beauty pageant like Miss Universe itu kan ya udah ada orangnya, ada manusianya yang bisa diarahkan gitu ya. Yeah. Kalau ini kan manusianya yang mengarahkan.
0: Yeah. Mengarahkan lekuk tubuhnya segala macam. Iya, iya.
1: Terus
0: suka ngomelin gak tuh? Yang benar gitu.
2: Suka kayak. Yeah. Lihat sini dulu Jasmine.
1: Berasa ada nyawanya ya. Yeah. Terus make up, ini kan dia gak bisa make up sendiri dong. Dia gak bisa pakai baju sendiri gitu. Okay.
0: Enaknya dia gak keringetan ya. Iya kan dol.
1: Iya. Dia juga gak rewel, gak mudian ya.
0: Apalagi bad mood.
1: Iya kan perempuan kan kalau bulanan ya kan. Tiba-tiba gue lagi gak mood hari ini, gak bisa. Dia untungnya boneka nih.
0: Iya
1: bener-bener. Dipakein baju apa aja harus mau.
0: Iya betul.
1: Oke. Tapi ternyata dibalik kesibukannya Fata sebagai seorang fashion designer dan juga doll fashion designer, dia juga punya hobi lain yang masih berkaitan sama seni. Iya kan. Tapi seninya lebih ke musik.
0: Iya, kan?
1: Jadi apa?
2: Ya, jadi aku
0: mikirnya coba agak
2: Sorry.
1: Nah.
2: Okay. Jadi aku main biola juga.
1: Oke.
2: Tapi baru sih, baru kayak tahun 2022 kemarin main private course di rumah.
1: Les ya sendiri.
0: Oke. Okay. Itu kenapa? Apa bentuk seorang Fata buat healing juga atau ya cuma pengen aja gitu.
2: Jadi sebenarnya tadinya aku tuh nari, penari tradisional.
1: Okay. Oh.
2: Di sanggar.
1: Itu dari kecil? Enggak?
2: Loncat-loncat.
0: Oke.
2: Okay. Kayak pas sibuk tuh enggak. Yeah. Kayak ada waktu masuk. Nah, pas sudah mulai kerja full time gitu kan susah kan.
0: Bagi waktunya
2: mau bagi waktunya. So, aku cari yang emang aku tuh dari kecil pengen banget bisa biola. Dan ya udah pengen ngerasainnya tuh pas udah punya uang sendiri deh gitu.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Gitu. So makanya main biolanya tuh pas udah kerja.
1: Jadi dari kecil udah tertarik
0: sama. Hobinya emang mahal semua ya dia ya.
1: Tapi semuanya seni
0: betul
1: banget, iya, maksudnya
0: betul,
1: nari betul, seni,
2: iya,
1: musik, biola seni juga gitu. Dan untungnya memang diarahin, maksudnya maksudnya kan kadang-kadang ada beberapa keluarga yang kayak gak usah seni-seni lah, udah kuliah aja yang benar, ya, di ekonomi, di hukum, jadi dokter atau apalah. Untungnya enggak ya.
2: Iya, alhamdulillah sih keluarga support mama, ya selagi itu positif pasti disupport.
0: Dan sekarang berarti biola udah di tahap mana nih? Udah masih tetap les juga atau udah kayak ya udah gue main seminggu sekali aja deh gitu atau gimana?
2: Main seminggu lesnya tuh 2 kali sekali tergantung aku bisanya juga kapan karena flexible time.
0: Oke.
2: Okay. Ya lagi cover lagu aja sih
0: Bang. Oh. iya.
1: Jadi nanti kayaknya video profilnya Jasmine musiknya kayak Fata ya, biola ya gitu.
2: Bisa ya.
0: Atau talent video klipnya Jasmine gitu kan.
1: Iya, bisa atau kebalikannya gitu. Tapi nari udah enggak diseriusin lagi sekarang.
2: Nari aku masih seminggu sekali.
1: Oh, masih.
0: Oke, masih tampil juga ya.
2: Apa lagi ambil latihan aja sih kan.
1: Tradisional
0: lebih ke daerah mana tuh?
2: Sumatera Barat.
1: Emang orang Sumatera Barat?
2: Bukan. Orang Jakarta. Tapi kayak enggak tahu kenapa tertarik
0: ke Sumatera mulu kayaknya.
2: Ke Sumatera terus
1: deh. Iya. Itu tadi yang dibawa juga bonekanya kan ada suntiang-suntiangnya.
2: Iya, betul. Enggak tahu apa jodohnya orang Sumatera.
0: Gak ada yang tahu namanya jodoh. Kayak
1: nari piring deh ini jago. Betul. Nih. Iya ya kan, nari piring. Injek-injek beling gak?
0: Ya jangan dong.
1: Piring ada yang pake
2: iya, injek-injek beling. Iya betul-betul.
1: Injek-injek beling. Fajar juga mau nari piring, cuma di atas piring ada rendang.
0: Iya, ada rendang, nasi, paru, ayam pop.
2: Jadi dong.
0: Iya. Ya
1: Allah. Oke, okay, tapi dari semuanya memang akhirnya yang diseriusin as a job adalah fashion designer. Iya, terus okay. Tahun ini ada rencana untuk mungkin bikin show, untuk apa pameran atau apalah segala macam.
2: Kalau untuk show masih sambil jalani, sambil targetnya jalan. Sih insya Allah pengen tahun depan nih pengen bikinlah show tunggal.
1: Show tunggal.
0: Oke. Okay.
2: Sama untuk tahun ini kalau boneka fokus di Jasmine dulu karena bentar lagi mau berangkat.
0: Oke. Tapi kalau untuk teman Pro 2 atau mungkin ya yang lagi dengerin sore hari ini pengen terjun ke dunia fashion designer tuh kira-kira apa yang mau disampaikan sama Fata nih?
2: Yang pertama yakinin diri sendiri dulu, karena dunia desain, dunia fashion design itu cukup melelahkan.
0: Melelahkan di mana nih, di fisik apa ongkosnya nih, biayanya nih,
2: semuanya. Karena dulu aku aja jujur, aku aja waktu itu ngerasa di dunia desain ini. Sebelum masuk di SMK tuh mikir kayak cuman ngedesain gambar doang gitu. Tiba-tiba once masuk jeder ketemu matematika bikin pola. Terus ketemu lagi ngejahit. Nah yang mana basic-basic itu semua kita harus bisa jalanin semua. Betul. Karena once kita punya usaha, kita kan mengarahkan. Yang mana kita harus menguasai itu semua. Itu kan.
0: Jadi harus
2: jangan
0: sabar.
2: Gampang capek, jangan gampang cepat puas.
0: Jangan mikir kayak ah kayaknya lebih nyantai nih kuliahnya karena atau apa
1: mungkin
0: ya, karena
1: mikirnya gambar doang, doang gitu.
2: Iya, ternyata enggak ya. Kurang tidur udah pasti banget sih.
1: Apalagi kalau misalnya ada apa namanya klien yang requestnya macam-macam gitu.
0: Nah kalau mau pesen gaun segala macam juga berarti bisa tuh.
2: Bisa banget.
0: Itu kemana tuh, ke Instagram aja?
2: Ke Instagram aku di Fata Setiawan.
1: Fata Setiawan. Dan gak cuman baju buat kamu aja, buat manusia aja, tapi buat boneka juga ternyata bisa pesen.
0: Bisa. Apalagi mungkin lagi mulai tertarik nih ya. Ih kayak seru juga ya, gue punya boneka nih pakai baju macam-macam lah gitu.
1: Tapi kalau misalnya baju, tadi kan Fata bilang ada yang ready to wear-nya juga kan, yang memang dijual juga gitu. Itu yang ready to wear, maksudnya aku suka nih tapi belum punya boneka yang kayak Kavata karena mungkin harganya lumayan mahal. Itu dipakai ke Barbie biasa bisa kan?
2: Bisa sebenernya? Dong. Bisa. Aku bikin size-nya itu yang all fit in dengan regular size mereka.
1: Jadi kalau misalnya kamu emang hobi main Barbie, main boneka-boneka tapi memang belum punya si boneka yang kayak gini, terus kayak mau beli bajunya Kavata bisa karena dia juga jual yang ready to wear. Yang gaun juga ada.
2: Teman-teman Barbie yang suka beli juga.
1: Range-nya dari berapa sampai berapa yang boneka?
2: Kalau yang ready to wear bonekaku itu dari 150.000 sampai 300.000. Kalau yang customnya itu mulai dari 750 sampai jutaan.
1: Sampai jutaan. Ada keranjang kuningnya nanti kayaknya.
0: Nanti Jasmine mau live TikTok ya.
1: Mau live TikTok dia.
0: Dia diem aja dia kan karena ada suaranya.
2: Rame kalau aku live TikTok tau.
0: Oh iya.
2: Serius, maksudnya boneka Itu apa kak?
0: Akhirnya kamu ngejelasin gitu ya.
2: Akhirnya kamu ngejelasin. Jadi kan orang-orang kan
0: jadi tahu, jadi tereduksi juga.
1: Bahkan kita aja tuh baru tahu sekarang ada kompetisinya tuh kita baru tahu.
2: Serius ini gitu
0: Betul. Gak main-main.
1: Ini seru banget, kita dapat banyak banget insight baru hari ini. Mudah-mudahan Jasmine menang nanti ya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Di Vietnam ya. Yang pasti teman Pro 2 bisa follow Instagramnya di @fatahsetiawanofficial.
0: Betul. Atau mau dukung Jasmine yang juga nanti bisa ya di @jasmine. Nares, dia pakai Z ya, Jasmine ya teman-teman. Iya.
1: Jasmine
2: ya. Z dan H.
1: Gini aja deh, JAZMINENARESH karena ada H ya belakang.
0: Betul.
1: Ya. Terus ini yang Miss Beauty Doll tuh bisa by vote juga ya?
2: Kalau dia nih pure competition dari
0: juri ya?
1: Juri.
0: Oke. Kalau vote pasti orang Indonesia menang ya. Banyak kan ya?
2: Banyak banget.
0: Pageant lover Indonesia tuh banyak banget.
1: Dan kayaknya pageant lover yang di Indonesia juga akan suka ya si Miss Beauty Doll ini. Betul. Karena benar-benar mirip banget dengan manusia gitu.
2: Presentasinya.
1: Alright, terima kasih banyak Fata udah diajak ngobrol sore ini. Seru banget. Mudah-mudahan sukses buat
0: ditemukan karyanya pokoknya ya.
1: Amin. Siapa tahu mau nambah boneka-boneka lain ya.
2: Iya.
0: Bisa jadi.
1: Bonekanya main biola nanti.
2: Pengen sih. Nanti
0: nanti PR lagi dia beli biola yang kecil.
1: Iya,
2: jujur lagi nyari sih.
0: Aduh.
1: Alright, terima kasih.
2: Selamat sore. Terima kasih banyak, Kak, sore semua.
3: Kamu masih dengerin Sore

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fitri, Ade Govinda, masing-masing.
1: Masing-masing aja kalau emang udah gak bisa dipertahankan ya teman pro 2 yeah. Ya sendiri-sendiri aja lah.
0: Betul, kalau lagi makan masing-masing bayar. Jangan ngandelin temen mulu buat bayarin
1: yeah. Kenapa sih lo urusannya makan mulu?
0: Laper gue.
1: Lo belum makan?
0: Udah.
1: Udah kan tadi banyak snack. Lo tadi makan makan gorengan berapa?
0: Satu doang.
1: Eh gue dua gua lagi
0: gak...
1: Eh tiga
0: gua. Astagfirullah.
1: Risol, risol 2,
0: tempe 1. Gue udah mengurangi gorengan.
1: Mengurangi gorengan. Aduh, kelepasan lagi tuh ngomong.
0: Aduh, iya. Mengurangi gorengan lah pokoknya.
1: Tapi menambah karbo.
0: Yeah.
1: Eh tapi tadi kita ngobrol sama Fatah Setiawan ya. Dia adalah fashion designer, masih muda, berbakat banget. Terus doll fashion designer juga. Nah yang kayak gini-gini kita seneng banget. Karena dapet tiap harinya tuh kalau kita kenalan di Sore Ceria Squad, kita dapat insight baru, dapat kenalan baru,
0: profesi baru. Kita tuh kayak di dunia ini kayak kecil banget ya. Jadi di luar sana tuh banyak banget sebenarnya yang bisa kita geluti gitu teman-teman.
1: Betul. Bahkan ternyata jadi fashion designer untuk boneka aja itu bisa mendatangkan pemasukan.
0: Betul.
1: Ya kan? Tadi dia bilang soalnya pemasukan dia tuh sekarang ini justru ini pas off air ya tadi, lebih banyak yang mesen baju untuk boneka daripada untuk manusia, dia bilang gitu. Nah itu lumayan banget bisa nambah penghasilan gitu kan.
0: Betul.
1: Terus bahkan ada kompetisinya juga, kayak ternyata bisa membanggakan gitu.
0: Yes. Apakah olahraga yang satu ini juga ada kompetisinya?
1: Apa tuh?
0: Dia olahraga yang, olahraga lagi aneh nih? Lagi nih.
1: Ada lagi tiap hari olahraga baru yang gue tuh.
0: Waktu itu kan ada
1: gitu.
0: Olahraga sepak bola sama apa sih yang digabungin, basket.
1: Iya sepak bola basket di mix
0: digabungin.
1: Gitu.
0: Sekarang ada lagi nih sepak bola digabungkan dengan tinju. Ini cocok buat para pemain bola yang emosian, ya. Jujur, teman-teman gue tuh lumayan emosian kalau main bola.
1: Gak ada kartu merah, kartu kuning.
0: Gak ada, gak ada.
1: Semuanya bebas.
0: Jadi ini namanya adalah footbox, teman-teman dua.
1: Ini dari negara mana?
0: Dari Ukraina ternyata.
1: Oh.
0: Dibuat oleh pelatih kickboxing asal Ukraina, namanya Sergei Leonenko, teman-teman dua. Jadi ini menggabungkan main bola tapi lu sambil boxing sambil lonjok-lonjok.
1: Main bolanya pakai sarung tinju sama pakai helm gitu.
0: Betul. Lu ngambil bolanya tuh boleh sambil lonjok gitu.
1: Jadi
0: sambil boxing.
1: Nggak,
0: gimana
1: tapi,
0: sih?
1: Tapi ini mainnya per ramean ya. Maksudnya
0: betul.
1: Ya kayak lu main bola kan bukan kalau tinju kan
0: per tim.
1: Berdua ya kan.
0: Ini per tim. Jadi lu bisa ngalangin lawan supaya enggak ngerebut bola dari temen lu, terus lu boxing deh tuh. Dan ini mainnya pakai pengaman ya si kepalanya. Sama sarung tinju.
1: Cuma maksud gue kan ketika lu mau ngambil bola dari lawan, lu bisa sambil tinju, otomatis lu gak akan fokus ke bola.
0: Betul.
1: Dong.
0: Iya.
1: Kayak aneh banget rules-nya.
0: Nah, mungkin ya kalau gue lihat sih kayaknya ini adalah salah satu mungkin ya metode boxing juga kali supaya ngelatih fokus. Bisa jadi kan
1: bisa,
0: kayak
1: bisa.
0: Lu harus ngerebut si bola itu tapi lu juga harus bisa mukul lawan gitu. Terus lu harus bisa nerima pukulan dari segala macam arah. Ini kan lu enggak tahu nih si lawan memukul lu sebelah mana kan?
1: Iya. Tapi ini kalau dilihat dari besar ukuran lapangannya ini bukan lapangan
0: kayak
1: sepak bola
0: soccer,
1: ya.
0: Gitu, kayak futsal gitu ya.
1: Futsal enggak terlalu gede gitu.
0: Terus kalau dilihat dari videonya yang viral teman berdua, ini lebih banyak fokus ke tonjokan ya. Main bolanya pada enggak ada bener. Main
1: gak
0: bola.
1: Iya,
0: enggak ada dribblenya. Apa sih suka
1: dribble,
0: sorry.
1: Basket dong.
0: Iya, bawa apa namanya bola tendangnya gitu ditendang, dibagi, dioper tuh enggak ada.
1: Iya, makanya
0: gitu.
1: Kayak lah ini mah mendingan fokus di tinjunya aja menurut gue.
0: Iya, dan dan ini enggak bisa coba-coba. Soalnya kayaknya kalau yang main dilihat dari pemainnya ini adalah pemain yang memang udah latihan boxing juga. Jadi lu enggak bisa tuh lu langsung kayak coba-coba main footbox, main bola sambil nonjok gak bisa.
1: Tapi ninjunya seru ya, maksudnya kalau lo nonton tinju kan ya one by one, satu lawan satu. Kalau ini jadinya
0: tawuran.
1: Lo kayak tawuran gitu, dikeroyok.
0: Kayak mukulin maling tau gak lo. Kayak ada yang ngambil motor terus dikerebutin, ditonjokin gitu.
1: Jadi
0: mainnya.
1: Kayaknya gak akan bisa deh kalau di Indonesia
0: gak bisa.
1: Apalagi tadi yang lo bilang mungkin emang cocok buat orang yang selama ini main bola tapi agak emosian ya.
0: Bisa, tapi ini kayaknya lebih cocok lagi buat orang yang udah menggeluti dunia boxing terlebih dahulu gitu. Jadi tahu mukulnya juga mungkin gak separah itu, titik-titik tertentu tuh gak boleh mungkin dipukul segala macem gitu. Namanya footbox, lu cari aja di Google atau di TikTok segala macam lagi. Ada-ada rame nih
1: aja.
0: Di daerah Ukraina, karena ini si pelatihnya boxing yang ngebuat teman berdua.
1: Gak, waktu itu yang basket sama bola aja gue udah ngerasanya kayak, oh kok bisa ya ternyata
0: main bola,
1: di
0: tapi
1: mix,
0: tangannya
1: gitu.
0: Juga main gitu kan.
1: Sekarang ada lagi nih, bola sama tinju.
0: Boxing, iya. Gue nanti mau bikin
1: apa?
0: Ada boxingnya juga,
1: apa?
0: Tapi sama catur. Kan Enak tuh depan-depanan tuh mukulnya sambil duduk sambil ngopi.
1: Tapi bukan, bukan pion, kudanya kuda beneran.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Ari Lasso featuring Ariel Tatum.
1: Apa judulnya?
0: Karena aku telah
1: denganmu. Ingat.
0: Yeah.
1: Gue inget banget di sini Ariel Tatum tuh masih muda banget. Kayak betul, masih under 17 tahun deh,
0: yeah, gue. Terus kayak langsung dikenal, oh Ariel Tatum nyanyi ya gitu.
1: Iya, yeah, kan. Tapi waktu itu kan dia main sinetron juga kan.
0: Betul. Dia punya lagu sendiri juga setahu gue kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Lagunya agak-agak anti mainstream tuh dulu setahu gue. Iya enggak sih? Agak-agak balat gimana lupa. Gitu kan.
1: Tapi yang pop juga ada. Yang pop ada juga gitu. Enaknya kalau kalau udah cantik, terus berbakat, bisa nyanyi, bisa acting tuh kayak sempurna gitu dilihatnya.
0: Sempurna.
1: Walaupun emang tidak ada manusia yang sempurna ya, tapi kayak ngelihatnya tuh kayak ya ampun, kayak idaman banget gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul. Tapi kalau yang satu ini adalah kemenangan yang sempurna dari timnas basket putri U18 Indonesia.
1: Wow, kenapa tuh?
0: Ya. Mereka menang telak 127 atau benar ya?
1: Iya, 127-6.
0: Hah? 6 cuma dikasih 6 doang Oman.
1: Ya
0: di
1: ampun.
0: Di FIBA U18 Women's Asia Cups 2026.
1: Ini kok gitu. Jauh banget menang telaknya. Makanya, 127 lawan 6 gitu, kayak Oman ngapain aja nih?
0: Tapi
1: emang Indonesia sejago itu ternyata.
0: Iya, tapi kayaknya emang si Oman ini lumayan lagi produktif ngirim-ngirimin atlet. Kayaknya mungkin dulu nggak pernah terdengar tuh si negara Oman itu untuk ikut kompetisi gitu ya. Gua nggak tahu ya kalau 6 ini berarti mungkin timnya baru atau
1: bisa
0: baru ikut gabung di FIBA Asia ini. Gua nggak tahu deh. Tapi keren sih, maksudnya.
1: Bisa ngebantai banget itu, bener-bener 127 versus 6
0: sih. Iya, maksudnya sebaru-barunya. Kalau lu udah mewakili negara kan pasti dipilih yang jago-jago kan.
1: Iya,
0: dari negaranya. Ini berarti ya emang jago aja sih timnas kita gitu. Keren deh ya.
1: Gue ingat banget dulu zaman SMA kalau misalnya pelajaran, balik lagi ke pelajaran PJOK, ada pelajaran babnya basket. Itu kan dibagi nih misalnya cewek-cewek nih tanding dibagi dua tim kan.
0: Yeah.
1: Itu karena cewek-cewek enggak ada yang bisa main kecuali yang emang anak ekskul basket ya.
0: Iya.
1: Kalau lagi lucunya adalah kalau lagi main tuh bolanya kemana kita ngerubul semua ke situ, ngejar semua terus kayak rebutannya tuh lucu gitu.
0: Betul. Kayak ikan dikasih makan kan.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: It's too late. Ya elah, rusak deh, rusak
0: ini
1: parah.
0: Ini salah satu lagu favorit gue dulu nih,
1: dari
0: sekolah.
1: One Republic ya?
0: Iya.
1: Hah, lu masih sekolah?
0: Iya, sama tembelan. Iya nih, apologize-nya.
1: Tahun berapa emang?
0: Gimana sih lulusannya?
1: One Republic, apologize. Masa lu masih sekolah
0: sih? Masih, SMP kalau gak salah deh.
1: Enggak, kuliah lah.
0: Iya.
1: Kuliah.
0: Tahu. Tahun 2007 berapa? Tuh.
1: Iya, 2007.
0: Baru masuk SMA. Gile.
1: Oh, karena waktu itu gue kerja sambil kuliah tahun itu.
0: Oh iya.
1: Jadi kok pikiran gue udah kerja ya, tua banget gue, tapi gue masih kuliah.
0: Iya.
1: Karena gue kuliah sambil kerja.
0: Gile, lagu legend banget loh.
1: Parah. Tapi gue agak enggak setuju
0: sama lagunya. Sebenarnya Timbaland lagunya, cuma featuring sama
1: featuring One Republic. Sebenarnya gue agak enggak setuju juga sama lagunya.
0: Kenapa?
1: Karena menurut gue enggak ada kata terlambat buat lo minta maaf.
0: Iya, bisa.
1: Iya.
0: Mungkin kayaknya kan, udah sebel banget kali ya.
1: Iya sih.
0: Jadi kayak gitulah.
1: Ya, begitulah.
0: Udah. Tapi kalau maghrib jangan sampai terlambat, karena kan cuma bentar doang tuh.
1: Iya.
0: Maghrib ke Isa tuh, tahun kedua.
1: Hari ini maghribnya jam berapa?
0: 17.56 menit waktu Indonesia Barat.
1: Ya udah, kalau gitu kita break maghrib sebentar. Nanti habis maghrib kita bakal balik lagi. Ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang masih di jalan sekarang ya, lagi kena macet. Mungkin boleh share di daerah mana yang macet. Kalau kemarin itu yang macet parah kan di sekitar Tendean ya, karena ada JPO yang roboh kan.
0: Betul.
1: Ya hari ini gak tahu ya, mudah-mudahan gak ada kejadian apa-apa. Karena kayak capek banget gue ngelihat sosmed tuh isinya kayak hari ini ada kecelakaan ini, ada kejadian ini, aduh capek banget gitu. Mudah-mudahan hari ini aman, semuanya lancar, sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin.
0: Mudah-mudahan ya. Apalagi kan mungkin yang kayaknya udah dari pagi udah heboh gitu kan, abis nganter anak sekolah.
1: Aduh.
0: Iya, terus juga apa namanya juga nanti pulang kena macet lagi. Aduh.
1: Masih MPLS kan hari ini. Ada yang masih MPLS, ada juga mungkin yang udah mulai belajar gitu. Ya, selamat-selamat deh.
0: Tapi kita mau ingetin ya, nanti di jam 7 malam kita bakal mendengarkan The Massive yang akhirnya comeback lagi.
1: Mereka rilis single baru ya, yang lebih lebih sekarang banget gitu,
0: lebih berbeda pokoknya sama mungkin lagu-lagu yang sebelumnya, karena ini full Inggris ya kalau nggak salah.
1: Lagunya bahasa Inggris, lagu barunya bahasa Inggris, cuman nggak tahu nanti apakah mereka akan rilis album yang albumnya emang bahasa Inggris semua atau enggak gitu.
0: Oke deh. Tapi jadi seru. yang mau nonton showcase-nya The Massive langsung OTW dari sekarang aja cuy.
1: OTW kemana?
0: Kesini kan mau nonton.
1: Boleh. Yeah. Auditorium Yusuf Ronodipuro boleh. Tapi kalau emang nggak sempet dengerin juga nggak apa-apa, atau nonton di RRI Net.
0: Yes, betul banget ya, di YouTube channelnya RRI Jakarta.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri, silakan.
3: Baik, terima kasih Desi dan Fajar. Selamat malam teman Pro 2 bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto tampak cukup ramai, begitu pula di tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap waspada dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Tol Pondok Gede Timur. Dan pada malam hari ini situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya tampak begitu ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran. Dan menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mengikuti rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap berada pada jalur Anda masing-masing serta tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi teman Pro 2 yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Desi dan juga Fajar. Silakan.
0: Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Mas

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Perunggu 33 kali.
1: Ini adalah salah satu lagu favorit gue. Uish. Dari band Indonesia di 2 tahun belakangan.
0: Iya.
1: Ini kan lagu sebenarnya udah dari tahun berapa ya? 2023.
0: Dari tahun 2004. Belakangan kan. Perunggu.
1: Lupa gue tahun berapa. Yeah, pokoknya yeah. Ini lagu adalah lagu keramat.
0: Iya.
1: Yeah. Buat gue dan teman-teman Pro 2 yang lain.
0: Aduh, tapi ya teman Pro 2 ya, untuk malam hari ini kan, atau pagi nanti,
1: dini hari
0: nanti, ya ada Inggris sama Argentina. Sementara Prancis ini juga masih ada di Amerika dan sekitarnya karena masih menunggu untuk perebutan juara 3.
1: Oh.
0: Jadi belum pulang kampung cuy.
1: Yeah,
0: kalau kemarin kan Norwegia segala macam kan udah gak tanding lagi kan, jadi pulang kampung. Prancis masih di nunggu pertandingan berikutnya, di mana nanti Argentina sama Inggris.
1: Yang kalah akan melawan Prancis.
0: Yang menang bakal melawan Spanyol
1: di final.
0: Jadi tanggal 19 ternyata. Jadi jedanya lumayan nih 3 hari.
1: Finalnya tanggal 20.
0: Okay. Tapi untuk perebutan juara 3 di tanggal 19.
1: Oke.
0: Okay. Jam 4 pagi. Agak better sih menurut gue. Jadi
1: agak
0: kayak
1: better,
0: orang
1: enggak
0: iya maksudnya kayak bener, yang mau subuhan dulu atau apa. Enak gitu loh. Jam 2 nanggung banget. Ini masalah finalnya jam 2 nih.
1: Oh, finalnya nanti jam 2.
0: Iya, tanggal 20 tuh berarti hari apa tuh? Senin pagi.
1: Senin pagi. Mantap ya.
0: Gak ada yang sekolah nih kayaknya.
1: Tapi hari ini Inggris besok dini hari nanti Inggris sama Argentina. Gue dukung Argentina deh.
0: Gue Inggris dari kemarin.
1: Gue Argentina.
0: Inggris.
1: Karena seperti skor yang gue bilang, skornya 2-1.
0: 2-1 lagi ya? Kemarin lu 2-0 ya?
1: Kemarin gue 2-1 juga.
0: Yeah.
1: Gue gak bisa nebak skor lain deh.
0: Karena menurut gue Argentina punya perlawanan ya. Cielah.
1: Berapa?
0: 3-2
1: sama,
0: deh.
1: 2 sama penalti.
0: 3-2. 3-2.
1: 3-2.
0: Seru kalau 3-2. Tapi gue susah kayaknya aja. Ya mungkin 1-0 bisa. Atau ya gitu deh pokoknya.
1: Gue 2-1. Enggak, karena menurut gue udah kalau Inggris menang, Inggris lawan Spanyol, dua-duanya Eropa enggak seru.
0: Enggak apa-apa.
1: Jadi harus ada Argentinanya justru, biar ada Amerikanya.
0: Justru Amerika pengen orang Eropa datang ke Amerika. Lah kan biar tiketnya ada yang beli.
1: Ya tapi kan Argentina juga walaupun Amerika kan bukan tuan rumah.
0: Iya sih.
1: Ya walaupun dia cuma kan dia deket, benua yang gitu sama loh. Doang ya, tapi kan tetap bukan tuan rumah. Fans Argentina banyak cuy.
0: Iya di mana-mana.
1: Iya.
0: Fans Maradona juga masih ada.
1: Iya sih benar.
0: Masih ada orang kemarin ada yang pakai cosplay Maradona.
1: Ada yang jadi Maradona.
0: Ada.
1: Ada yang jadi Madonna enggak?
0: Ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Aespa,
0: Armageddon.
1: Armageddon. Enak-enak, lagunya enak.
0: Iya.
1: Gue suka kayak jadi personilnya Aespa ya.
0: Aduh, udahlah jangan ditambah. Lu jadi backing vokal The Massive aja gimana?
1: Boleh, cuma masalahnya mereka gak mau. Karena suara gue ganggu katanya.
0: Yaudah kita singelong bareng aja. Nyanyi bareng-bareng sama para fansnya The Massive yang udah berkumpul ya di Lantai 2 RRI Jakarta, teman Pro 2 yang mau kesini nonton The Massive langsung aja ke RRI Jakarta.
1: Hari ini spesial banget karena MLC-nya enggak dari studio tapi dari auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI.
0: Betul.
1: Ya. Ada Edit sama Dave yang bakal
0: memandu. Nemenin.
1: Udah enak-enak gue ngomong, lu ganti memandu, nemenin teman Pro 2 ngobrol sama The Massive. Sekalian mereka juga nanti bakal nyanyi beberapa lagunya pastinya.
0: Betul, dan juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Buat yang gak sempat kesini ya, udah karena bentar lagi mulai, bisa nonton juga secara visual di YouTube channelnya RRI Jakarta.
1: Nonton secara visual, udah pasti nonton tuh visual
0: ada.
1: Dong.
0: Ada orang yang
1: nonton. Apa?
0: Lah gue kalau nonton TV, TV-nya gak gue lihat, gue cuma denger doang ya.
1: Denger, bukan nonton namanya.
0: Tapi kan TV kan, gue tonton tuh. Gimana? Gue sambil masak, sambil apa, sambil ngepel.
1: Lu mendingan denger radio daripada nonton TV kayak gitu.
0: Ya kan kalau penasaran seru, gue langsung ngesamperin TV-nya gitu.
1: Ya udah, abis ini langsung aja Music Live Chat barengan Edit sama Dave, Desi sama Fajar mau turun ke bawah dulu,
0: yes.
1: Mau nonton, mau jadi Massiverse.
0: Wis Massiverse.
1: Massiverse chapter barat gue.
0: Ketemu lagi besok. Bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama.
1: Info Pro 2.
0: Jenny kini menjadi artis K-pop pertama dan satu-satunya yang menjadi penampil utama di 3 festival musik besar di Eropa hanya dalam waktu 1 bulan. Jenny mencatatkan sejarah dengan menjadi penampil utama di Roskilde Festival di Denmark, Opener Festival di Polandia, dan Metal Festival di Madrid yang semakin membuktikan pengaruh globalnya yang luar biasa serta tingginya permintaan terhadap dirinya.
1: Info Pro 2.
0: Jihyo yang merupakan leader dari grup TWICE kabarnya saat ini sudah memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment. Menurut beberapa sumber, Jihyo baru-baru ini memutuskan untuk meninggalkan JYP dan berencana untuk mendirikan agensinya sendiri.
1: Info Pro 2.
0: Tim pencak silat Indonesia sukses membawa pulang 2 medali emas pada World Climbing Series Chamonix 2026 yang berlangsung di Chamonix, Prancis pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2026. Di sektor putra, Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Antasya Firobi Al-Hilmi di partai final, sehingga Indonesia juga mengamankan medali perak. Sementara itu di sektor putri, Desak Madai Rita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan wakil Italia Willy Randi pada laga puncak.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 untuk malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Wow,
1: Damas everybody.
2: Oh my god.
0: Yeah.
1: Wow.
2: Halo semuanya.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow.
2: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
1: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua seluruh Indonesia masih di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The MLC.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kak Gigi, Kak Gigi.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Puyol. Main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Oke, kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin ya? Yakin, aman.
1: Alright. Berarti jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau apa
1: mau nyanyi.
2: Datang. Iya. Langsung memimpin iya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Benar lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Benar. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya, itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu.
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi
0: gak
2: taunya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Ya, tapi pasti. Juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Dave gitu namanya. Gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi... Sudah hampir 20 tahun ya, kalau di industri ya, musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: itu gak bentar, Vi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata. Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Udah dibiayain sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah.
2: Karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu.
0: Yes.
2: Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Gocap ya? Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: 2.000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Okay.
2: Dan kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia, gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris aja gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
0: Yeah.
2: Okay. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 2 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng.
1: Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: ke iya.
1: Private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin, tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih, mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: poses gitu ya.
3: Kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak mana? Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Mana kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main-main.
1: Pernah.
4: Kertas. Lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita gak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah happy.
4: Hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua.
4: Terus sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World, jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Yes, betul. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa
3: game-nya?
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itu lagi.
2: Pernah riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: bikin es gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. Tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo. Okay.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
1: Boleh, kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh, why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. Okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay.
1: Itu
0: kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah okay. Tahu. Sabar.
1: Sabar.
0: Semuanya, semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya
3: maksudnya?
2: Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini gak suka... Bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto, okay, seroto,
0: seroto. Seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa.
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang
1: spesifik
0: banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Apakah
0: Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya. Oh,
0: bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya katanya.
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1,
1: wow.
3: 2, 3, dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya, mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1, 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
3: Pasti itu.
0: Pasti ya. Yang produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding-ding-ding. Tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang baso lewat ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Mau langsung, oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya di ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung, okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang eksplor, yang benar-benar kita eksplor. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: juga. Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Dewasif.
0: Thank you banget Dewasif.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Dewasif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih,
0: oke. Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke okay, kalau gitu kita pamit teman bro dua. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
4: Oke, kita akan bawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas Bedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku.

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. What's up? Ada gue nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Edit apa? Nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo seru-seruan di malam hari ini. Nemenin lo yang beraktivitas malam hari ini. Mungkin buat lo yang hari ini, jam sekarang, jam segini nih, masih berada di jalan. Lo hati-hati aja di jalan, semoga lo sampai selamat, sampai tujuan tentunya ya. Dan buat kamu mungkin yang sudah santai-santai di rumah, atau mungkin di kasur lo ya, ya udah rebahan, karena emang hari Rabu ini, kayaknya, gue gak tau kenapa ya, kayak sedikit hektik ya, kalau gue ngalamin ya. Kalau lo gimana teman berdua? Mungkin lo bisa kasih tahu ke gue teman berdua, kira-kira hari ini, ada kejadian apa aja, lo boleh cerita di malam hari ini pokoknya. Dan buat kamu yang pengen namain playlist gue di malam hari ini, tentunya boleh banget. Nanti bakal gue masukin, bakal gue play di jam 10 malam tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena Edi Tama nemenin lo di jaga malam sampai jam 12 malam.

Tahukah Anda ada fakta unik yang mungkin jarang kita ketahui? Bahwa ternyata kita tidak bisa berbicara sambil bernapas. Meskipun terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. Ketika kita berbicara, otak kita memberikan prioritas pada aktivitas berbicara daripada bernapas. Proses ini dikenal sebagai refleks laringeal, di mana laring atau kotak suara kita menutup saat kita berbicara, memungkinkan kita untuk mengeluarkan suara tanpa bernapas. Jadi, ketika kita berbicara, cobalah perhatikan bahwa kita mengambil napas di antara kalimat-kalimat. Selain itu, paru-paru juga memiliki kapasitas udara. Saat kita menarik napas, udara akan tersimpan di paru-paru dan membuat kita akan berbicara. Siapa sangka, sesuatu yang kita lakukan setiap hari ternyata memiliki rahasia kecil seperti ini.

Selamat FM Bro di Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih didemani sama Edit Namilo di Jaga Malam, terdiri di malam hari ini teman Bro 2. Dan lo sebagai, mungkin buat lo semua yang bekerja gitu kan, atau mungkin buat lo kuliah, yang sekolah, lo suka prepare gak sih dari malam? Atau lo tim yang buru-buru kalau pagi? Kalau gue sih jujur ya, jujur kayak lebih enak kalau ketika lo udah prepare dari malam. Dan pagi itu udah, ya udah lo tinggal siap-siap kayak mandi, sarapan, segala macam. Udah tinggal berangkat karena malamnya udah disiapin gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi informasi penting buat lu semua, karena gue mau kasih tahu info besok ya. Di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, ini untuk cuaca di esok hari ya. Kalau gue lihat di beberapa daerah ya, kayak di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur, semua daerah Jakarta itu akan cerah nih teman Bro 2. Jadi lo mungkin buat yang ingin beraktivitas di luar ruangan, ini cocok banget ya, karena emang besok cerah dan kemungkinan hujan itu kecil banget ya. Walaupun ya mungkin kita gak ada yang tahu lah ya, namanya cuaca gitu kan, tiba-tiba bisa jadi panas terik, tiba-tiba langsung brus hujan gitu. Jadi ya sebenarnya gak salah sih kalau lo emang tetap prepare juga payung lo, jas hujan lo, lo tetap bawa kemanapun lo berada, kemanapun lo pergi gitu kan, selalu sedia. Karena ada pepatah mengatakan, swedia payung sebelum hujan. Jadi gak salah sih kalau lo tetap sediain payung lo, jas hujan lo yang selalu lo bawa kemanapun gitu ya. Jadi better lo prepare segalanya dari malam hari ini teman Bro 2. Dan gue juga gak lupa ingetin buat selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa minum air putih yang banyak tentunya, sehingga kita enggak dehidrasi teman Bro 2. Alright, malam hari ini masih panjang teman Bro 2, gue masih bakal nemenin lo, jadi pastiin tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam from Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Buat lo semua, ya hari ini lo bekerja mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu kan, atau mungkin lo lagi sekolah tapi ngantuk gitu karena semalam begadang. Semifinal bro, semifinal udah diselenggarakan ya, pertandingan pertama semalam itu mempertemukan Prancis menghadapi Spanyol . Dan di mana? Mungkin buat lo ngantuknya tetap happy gitu ya, karena lo pendukung Spanyol, karena Spanyol berhasil menang 2-0 . Ini skor yang lumayan dan juga sedikit mengejutkan sih, karena kita tahu Prancis dengan skuad yang luar biasa, nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, terus ada Michael Olise dan segala macam, Dewi juga ada, tapi gagal mencetak satu gol pun di pertandingan malam tadi . Dan kalau kita lihat statistiknya ya, emang Spanyol mendominasi ball possession dengan 51% berbanding 49%. Dan yang mengejutkan adalah expected goal-nya, di mana Prancis hanya memiliki expected goal 0,31 dari total 10 shot dan hanya 3 yang on target, teman pro 2. Dan gol dari Spanyol dicetak pertama lewat titik putih dari Mikel Oyarzabal di menit ke-22, dan kemudian di menit ke-58, sebuah permainan yang cantik diterapkan oleh timnas Spanyol di bawah asuhan De La Fuente . Ini berhasil mencetak gol lewat right back Spanyol, ada Pedro Porro yang mencetak gol di menit ke-58 dari assist Dani Olmo. Dan akhirnya sampai menit akhir tidak ada gol tambahan yang membuat Spanyol dipastikan mengamankan satu tiket di final, teman pro 2. Gokil. Ini pertandingan yang gokil ya. Dan ini menjadi unbeaten run dari Spanyol yang masih belum terkalahkan sama sekali dan kayaknya juga belum kebobolan ya di laga Piala Dunia tahun 2026 ini. Ya, kita tinggal menanti pertandingan semifinal lainnya di bracket sebelah ya, yang memerlukan Inggris melawan Argentina. Habis ini gue bakal bahas teman Pro 2, jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di 100 FM Pro 2 Jakarta.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng sama gue di Tama tentunya. Dan sekarang kita akan membahas soal semifinal pertandingan yang kedua di Piala Dunia 2026. Ada juara bertahan kita, Argentina, yang akan menghadapi timnas Inggris di nanti malam ya, di jam 2 pagi dini hari nih teman Pro 2. Kalau kita ke head to headnya ya, di mana dari 5 pertandingan timnas Argentina hanya bisa meraih 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 3 kekalahan, yang berarti timnas Inggris memimpin ya kalau dari head to head 3 kemenangan nih. Jadi pertandingan terakhir yang mempertemukan mereka berdua ya, timnas ini berdua, ada di tahun 2002, di mana ini di pertandingan Piala Dunia timnas Inggris berhasil mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Kemudian di 1998 Argentina bisa mengalahkan timnas Inggris lewat adu penalti, dan di 1986 timnas Argentina bisa meraih kemenangan dengan 2-1, dan di 1966 Inggris berhasil menang 1-0, dan 1962 Inggris bisa meraih kemenangan dengan skor 3-1. Sementara itu untuk prediksi line up yang akan diturunkan oleh kedua pelatih ya, di mana timnas Inggris yang berada di bawah asuhan Thomas Tuchel akan tentunya menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford masih dipercaya untuk menjaga gawang dari timnas Inggris. Kemudian ada O'Reilly, Guehi, John Stones dan juga Konsa yang akan mengawal lini belakang timnas Inggris. Kemudian di titik tengah ada Declan Rice dan juga Anderson yang masih dipercaya. Kemudian ada Bukayo Saka, Jude Bellingham dan juga Anthony Gordon yang tentunya akan membantu Harry Kane untuk menjebol gawang Argentina nanti malam. Kemudian untuk timnas Argentina yang diasuh oleh Lionel Scaloni ini menggunakan formasi 4-1-3-2, di mana Emi Martinez tentunya masih akan menjadi tembok yang kokoh untuk Argentina di penjaga gawang. Kemudian akan dibantu oleh Tagliafico, Luis Martinez, Romero dan juga Molina yang akan membantu lini pertahanan Argentina untuk menghindari kebobolan. Kemudian di lini tengah ada Paredes, kemudian ada McAllister, Enzo Fernandez dan juga Rodrigo De Paul yang akan membantu mengatur ritme penyerangan yang akan diserang oleh Alvarez dan juga Lionel Messi tentunya. Ini menjadi pertandingan yang seru sekali teman Pro 2, karena timnas Inggris yang tentunya bercita-cita untuk membawa pulang kembali Piala Dunia di tahun ini. It's coming home. Masih ada asa untuk membawa pulang. Sementara di sisi lain, Argentina yang juga tentunya ingin mempertahankan gelar juara di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Prediksi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Bro Jakarta. Teman-teman kamu masih bareng sama Edina Melo di malam hari ini tentunya. Dan gue mau ngomongin soal ini masih berkaitan seputar Piala Dunia teman Bro 2. Ada satu lagu yang di mana ini setelah 30 tahun rilis ya. Lagu ikonik dari band Oasis, Wonderwall ya, akhirnya menaklukkan daftar top 50 Spotify Global dan berada di posisi kedua teman Bro 2. Dan ini karena ya tentunya efek dari Piala Dunia yang didorong, karena emang lagu ini statusnya sekarang ini sebagai anthem dari timnas Inggris di Piala Dunia tentunya. Jadi Wonderwall ini selalu dinyanyiin sama pemain dan juga supporter ketika merayakan kemenangan mereka setelah pertandingan teman Pro 2. Jadi emang beberapa pertandingan terakhir melawan Meksiko, kemudian juga pertandingan kemarin juga dinyanyikan di akhir pertandingan lagu Wonderwall ini. Nah, kira-kira nanti malam nih pertandingan Argentina versus Inggris, apakah Wonderwall akan kembali berkumandang hingga laga final nanti, ataukah harus terhenti nih ditaklukkan oleh Argentina? Kira-kira gimana teman Pro 2 menurut lo?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selamat malam Radio Jakarta, teman-teman kamu masih ditemani sama Edi tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya. Dan dari kemarin kan banyak banget ya animasi-animasi yang akhirnya diangkat menjadi live action ya. Ada Avatar The Legend of Aang, kemudian ada juga One Piece yang diangkat ke live action, dan sekarang ini kabarnya akan ada film live action dari Naruto. Yang ini mereka juga resmi membuka casting internasional ya, untuk mencari kira-kira siapa nih pemeran yang cocok buat meranin tim 7 ya, yang terdiri dari Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno ya. Nah, jadi pencarian ini dilakukan secara global oleh Lionsgate barengan sama sutradara Destin Daniel ya, yang sebelum ini menggarap Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings dan juga Spider-Man Brand New Day. Dan ini juga ada apa ya, konfirmasi positif juga dari pencipta Naruto, Masashi Kishimoto, yang dia bilang kalau antusias yang lihat karyanya yang telah menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia akhirnya bisa diadaptasi menjadi film Hollywood. Nah, jadi nanti setelah pemeran tim 7 terpilih, proses casting untuk karakter pendukung lainnya juga akan menyusul nih teman Pro 2. Nah, kira-kira siapa nih yang akan cocok meranin Naruto, Sasuke, atau Sakura ya, meranin tim 7, kira-kira siapa nih menurut lu teman Pro 2? Kalau ada artis-artis internasional atau mungkin artis Indonesia juga bisa ya kan, kira-kira siapa yang cocok? Tapi kalau gue sendiri sih, gue tahu apa yang cocok buat gue kalau misal gue casting dan nanti kepilih menjadi salah satu tim 7. Yes, gue bakal jadi Sasuke. Kira-kira gimana teman Pro 2? Cocok gak kalau gue jadi Sasuke?

Masih di Jaga Malam ditemenin sama gue tentunya di malam hari ini teman berdua. Buat lo semua yang malam hari ini ping request lagu favorit kamu buat temenin malam kamu, tentunya boleh banget teman berdua. Lo bisa langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Terus bisa lo say hi ke gue ya, mau request lagu apa kasih tahu langsung aja ya. Nanti jam 10 seperti biasa gue bakal ngeplay requestan lo semua. Jadi buat kamu yang pengen request langsung buruan boleh ketik dari sekarang kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin di malam hari ini ya. Before that gue mau ngeplay beberapa lagu. Kita mulai dari One Direction dengan Night Changes.

Selamat malam teman Pro 2. Selamat datang di Jaga Malam tentunya malam hari ini di jam 10 seperti biasa. Lo bisa request lagu favorit kamu tentunya di malam hari ini, dan gue bakal play semua requestan lo di malam hari ini. Buat lo yang punya request di malam hari ini di Pro 2 Atlet Malam, bisa langsung berapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt tentunya ya. Alright, ini sudah ada dari Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel ya, yang katanya mau request Sang Dewi. Nggak usah pakai Persik dong, Sang Dewi aja dari Liodra ya, dari tolong diputerin. Kalau Sang Dewi Persik beda lagi itu, beda, bukan Liodra yang nyanyi ya. Oke, nanti bakal gue play tentunya, tapi malam hari ini gue pengen dengerin salah satu band favorit gue juga ya. Ini gue udah dengerin lama dari zaman Peter Pan sebenarnya ya. Nanti kita mulai dengan satu lagu dari Noah teman Pro 2 yang bakal membuka jam 10 malam hari ini, sebelum nanti gue play requestan lo semua. Jadi ini dia Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adalah saya dengan Duka, teman Bro 2. Udah nemenin malam hari lo di tentunya jam 10 lebih 19 menit ya. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Tentunya ini ada Barum dari Kemayoran. Ya, ada mau request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Oke. Dan kali ini salam spesial untuk Aca cantik. Jaga kesehatan baik-baik di sana ya. I miss you Aca. Alright. Terima kasih buat Barum. Malam hari ini sudah merapat ya. Dan selanjutnya ini ada dari siapa nih? Mutiara Putri. Yang katanya mau request lagunya Perunggu dengan Ini Abadi ya. Tentunya. Oke, udah gue masukin juga Ini Abadi. Ini mungkin salah satu lagu yang lagi banyak di play juga ya sama orang-orang ya, karena mungkin relate banget nih sama Gen Z, Gen Z sekarang ini. Oke. Dan ini juga ada dari Novel yang katanya mau lagunya Pamungkas To The Bone. Oke. Tiga lagu ya. Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Ini Abadi dari Perunggu, dan juga To The Bone dari Pamungkas. Meluncur spesial di malam hari ini.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Eddie di malam hari ini ya. Buat lo yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue masih nungguin sampai nanti jam 11 malam tentunya. Jadi buat lo yang pengen dengerin lagu-lagu, mungkin lagu-lagu baru ya, atau mungkin lagu-lagu yang agak-agak lama, tapi jangan kelamaan ya. Kayaknya ada sih beberapa, cuman kayaknya gak banyak deh yang bisa gue play di malam hari ini tentunya ya. Boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT tentunya. Dan tadi gue lagi scroll ya di Instagram, dan gue menemukan sesuatu yang menurut gue cukup mengejutkan, dan gue baru tahu juga sih. Ternyata kalau lu tahu seorang Beyonce ya, yang tadi lagu-lagunya mungkin udah lu tahu banyak banget, dan itu menurut gue menjadi diva internasional juga. Ternyata seorang Beyonce itu pernah manggung di Mangga 2 Square, teman berdua. Ini gak bohong, ini beneran ada. Jadi ini adalah menjadi debut konser di Indonesia di November tanggal 1 tahun 2007. Di Jakarta International Event and Convention Center atau JITEC, JITEC, gue jujur gak tahu bacanya, sorry. Mangga 2 Square di Jakarta ya. Dan ini part of the Beyonce Experience World Tour, yang dimana di Mangga 2 Square ini, di JITEC ini 5.000 penonton kapasitasnya ya. Dan ini jadi apa ya, ini di si Beyonce juga datang beberapa bulan setelah dia rilis second album studio ya, Birthday ini ya, dimana the setlistnya tentunya ada hit-hitsnya dia, Crazy in Love, dan juga ini juga ngeperformin favoritnya fans ya, Baby Boy, Deja Vu, dan juga tentunya Irreplaceable nih. Dan di 2007 ini tiketnya sekitar 750 sampai 3 juta rupiah. Wow, gokil sih. Tapi emang ya, kita nonton Beyonce bro, tapi bayangin Beyonce manggung di Mangga 2 Mangga 2 Square ya, itu cukup mengejutkan buat gue juga sih. Karena mungkin kalau sekarang venue-venue gitu kayak di mana, di GBK, di JIS gitu ya, atau tenis indoor Senayan gitu kan, atau di PIK gitu kan. Tapi ini seorang Beyonce pernah manggung di Mangga 2 Square. Jadi mungkin lo boleh absen teman berdua yang tahun 2007 sempat nonton Beyonce di Mangga 2 Square. Lo boleh kasih tahu ke gue ya di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 800 105.

Semoga apapun doa yang lo panjatkan di malam hari ini teman Pro 2 bisa segera dikabulkan ya. Atau mungkin lo bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih baik dari apa yang lo doain gitu ya. Pokoknya semangat buat lo semua teman Pro 2 di hari Rabu ini, di sisa hari Rabu ya, penghujung hari Rabu. Dan semangat menghadapi hari Kamis, karena sudah bentar lagi kita akan menikmati weekend. Jadi semangat ya. Dan terima kasih juga teman Pro 2, seru sekali malam hari ini ya. Sudah seru-seruan tadi di jam 7 kita MLC barengan sama The Massive. Kemudian kita lanjut di Jaga Malam tentunya. Pokoknya terima kasih buat lo yang juga seru-seruan di malam hari ini. Pokoknya kita ketemu lagi di esok hari, pokoknya di jam sama ya. Gue masih bakal nemenin lo di jam 7 sampai jam 12 malam. Kalau gitu gue, nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat istirahat. Habis ini bakal dilanjut sama Just Music, nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya. Oke, selamat istirahat. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam sebab FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqaa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansar, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah. Salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya, tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya. Saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi, dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan, dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, brand mainan Funko Pop akan merilis Funko Pop edisi spesial Bruno Mars di MV Apate yang berkolaborasi dengan Rose teman Pro 2. Dan Funko Pop Bruno Mars ini mengenakan jaket kulit dengan gaya yang 100% mengikuti outfit di MV-nya Apate teman Pro 2. Mau beli enggak ya?
0: Info Pro 2.
1: Untuk info berdua, siapa nih teman Pro 2? Ini akan digarap serius oleh barisan produser dan pencipta lagu bertalenta. Karena di bangku produser ada Aji Sureji yang namanya juga bertindak sebagai penata musik bersama Rian Alvitama teman Pro 2. Karena di sini resmi dirilis pada tanggal 10 Juli 2026 bersama dengan naungan Nagaswara dan Glitch House.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Tomo Pro 2 baru ini Rans dikonfirmasi akan menggunakan dana hasil Initial Public Offering atau IPO sebesar 16,15 miliar atau sekitar 37,61% untuk menyelenggarakan 16 konser yang akan dilakukan secara bertahap mulai semester kedua tahun 2026 hingga 2028 Tomo Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tosem FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada kembali nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, teman Pro 2 di hari Kamis ini ya. Wah, semakin dekat ke weekend, teman Pro 2, semoga lo makin semangat menjalani harinya. Dan mungkin kayaknya hari ini akan cerah ya, tapi nanti gue bakal update dari bmkg.go.id. Dan pastinya teman Pro 2, buat lo yang pengen ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

Halo BM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sesuai janji, gue bakal buka bmkg.go.id buat bacain gimana info cuaca di hari ini teman Pro 2. Semoga hari ini aman-aman aja ya. Kalau gitu langsung aja kita buka teman Pro 2. Dan untuk wilayah DKI Jakarta hari ini tanggal 16 Juli 2026, seperti yang sudah gue perkirakan, akan cerah di semua wilayah plus Kepulauan Seribu teman Pro 2. So jangan lupa bawa sunscreen, gue saranin. Jangan lupa bawa payung ya buat menutup sinar matahari, karena apalagi buat kamu yang naik transportasi umum gitu ya, biar terhindari gitu ya dari kulit-kulit terbakar ya. Oke deh, kalau gitu abis ini gue bakal info-info yang terup to date biar kamu makin update gitu ya, ada apa sih di hari kemarin dan hari ini teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi move on ke jam 7. Tapi sebelum jam 7, siapa di sini yang akan nonton Mitski? Waduh. Ya, emang Mitski bakal balik lagi ke Jakarta di tanggal Sabtu ini sih. Kalau gak salah tuh nama turnya Nothing's About to Happen to Me. Dan ini bakal diadain di Tennis Indoor Senayan Jakarta tanggal 18 Juli 2026 di mana namanya, di Sabtu ini gitu ya. Dan udah ada dua kategori yang udah sold out. Yang Tribun 1 dan Tribun 2, tapi masih ada di Festival sama Tribun 3 tuh. Tribun 3 murah tuh, 900.000, tapi tulisannya almost sold out sih. Ya, kalau misalkan lu nonton coba kabarin gue tuh Mampro 2, siapa tahu kita ketemu ya.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat datang di jam 7 pagi ya. Dan seperti biasa, di jam 7 gue bakal baca-bacain update-update apa aja yang akan gue bacakan gitu. Gue pengen ngomongin soal bola. Lo udah tau lah pokoknya tadi malam ya.